0: usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar. Berita ekstra kembali pagi ini menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda, pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kuala Baru Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meria. Selamat pagi, kami sapa Anda, pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danau Paris, Suro, Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko Subulu Salam, Aceh Selatan, Pak-Pak Barat, dari Sidikalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran penjelaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan komplek lapangan Meriam Sipoli, nomor 3 Lai Butar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara, bersama Sedaf inilah berita ekstra selengkapnya. Kita awali dari kabar Aceh Singkil. Seorang perempuan berinisial Y mengalami luka serius akibat dugaan tindak kekerasan menggunakan senjata tajam yang terjadi di Dusun 1 Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah pada Minggu pagi. Korban saat ini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil akibat luka yang dideritanya. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari warga dan sejumlah saksi, peristiwa tersebut diduga berawal dari perselisihan dalam rumah tangga antara korban dan suaminya. Namun penyebab pasti kejadian masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Kasih Humas Polres Singkil Ibda Azhari Surya membenarkan adanya peristiwa tersebut. Menurut dia, polisi telah menemukan terduga pelaku tidak jauh dari lokasi kejadian. Pelaku sudah ditemukan tak jauh dari tempat kejadian perkara, sekitar 500 meter dari lokasi. Sehari menjelaskan, selain korban, terduga pelaku juga mengalami luka dan saat ini menjalani perawatan di rumah sakit. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kronologi serta motif pasti di balik dugaan tindak kekerasan tersebut. Peristiwa itu menjadi perhatian masyarakat setempat yang berharap para penegak hukum dapat mengusut tuntas kasus tersebut dan memproses pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bupati Aceh Singkil Safriyadi Oyan menyambut kepulangan 91 jamaah haji di Masjid Agung Nurul Makmur, Pulau Saro, Singkil. Seluruh jamaah yang berangkat melalui embarkasi Aceh tahun ini kembali ke daerah dalam keadaan selamat, sehat. Jumlah jamaah yang pulang sama dengan jumlah yang diberangkatkan. Dalam sambutannya, Oyon menyampaikan rasa syukur atas kepulangan seluruh jamaah setelah menunaikan rangkaian ibadah haji. Semoga seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur, menjadi teladan di tengah masyarakat, serta membawa keberkahan bagi keluarga dan daerah. Oyon juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari kantor Kementerian Agama Aceh Singkil, petugas haji, tenaga kesehatan, aparat keamanan, hingga jajaran pemerintah Aceh Singkil. Menurut dia, sinergi antar lembaga membuat proses pemberangkatan hingga pemulangan jamaah berjalan aman dan lancar. Pada kesempatan itu, Oyon berharap pemerintah pusat dapat menambah kuota haji untuk Kabupaten Aceh Singkil. Menurut dia, tingginya minat masyarakat untuk berhaji belum sebanding dengan kuota yang tersedia, sehingga masa tunggu keberangkatan masih cukup panjang. Bupati juga mengajak para jamaah untuk menjaga kemabruran haji dengan menjadi teladan di lingkungan keluarga dan masyarakat melalui akhlak yang baik serta meningkatkan semangat ukhuwah Islamiyah. Sementara itu, masih dari kabar orang nomor satu di Aceh Singkil yang memastikan segera memproses pemberhentian gecik nonaktif Kampung Sebatang Rajab setelah menerima salinan putusan pengadilan Singkil berkekuatan hukum tetap alias ingkrah. Kepastian itu disampaikan Oyon saat menerima perwakilan masyarakat Kampung Sebatang yang menyerahkan salinan putusan pengadilan di ruang kerjanya. Dalam putusan tersebut, Rajab dijatuhi hukuman 10 bulan penjara dan putusan itu telah berkekuatan hukum tetap. Untuk itu, kami secepatnya akan memproses pemberhentian kecik sebatang nonaktif rajab, karena salinan putusan pengadilan telah diterima dan putusan tersebut sudah ingkrah. Maka dari itu, segera diproses pemberhentiannya. Menurut Oyon, tindak lanjut administrasi akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah dokumen putusan diterima secara resmi oleh pemerintah daerah. Ia juga menghimbau masyarakat Sebatang untuk tetap menjaga situasi yang kondusif dan memberikan kesempatan pada pemerintah daerah menyelesaikan proses administrasi sehingga langkah yang ditempuh sesuai ketentuan. Pemerintah Aceh Singkil menegaskan komitmennya untuk menuntaskan proses pemberhentian kepala desa nonaktif tersebut sesuai mekanisme hukum dan administrasi yang berlaku. Saya jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.
2: Fire!
3: Yeay, menang lagi.
4: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
4: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Saudara, satu unit mobil pembawa rombongan jemaah haji asal kota Subul Salam mengalami kecelakaan tunggal dalam perjalanan di Kecamatan Sultan Daulat. Tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Semua penumpang dikabarkan selamat. Hanya saja, rombongan terlambat sekitar sejam tiba di Masjid Agung Subul Salam, lokasi penyambutan. Rombongan jemaah haji tersebut menempuh perjalanan darat dari Banda Aceh ke Subul Salam. Informasi kecelakaan itu disampaikan M. Yaakob, perwakilan jemaah haji saat prosesi penyambutan di Masjid Agung Subul Salam. Menurut dia, kecelakaan itu terjadi karena ada masalah pada pengereman, sehingga mobil masuk ke sisi jalan sebelah kanan yang bertebing. Terkait peristiwa kecelakaan itu, juga sempat diungkap Wali Kota Subul Salam, Rasid Bancin, ketika menyambut kedatangan jemaah haji. Walau sempat ada insiden di perjalanan, akan tetapi 59 jemaah haji asal Subul Salam sudah kembali ke kampung halamannya dengan selamat. Rasid juga mengungkapkan jemaah haji telah menjalani keakraban, menjalin keakraban, kekompakan, dan telah menjadi keluarga. Lantas, ia berpesan agar semua jemaah menjaga kemabruran ibadah haji. Hal itu sangat penting sebab tak ada jaminan bisa kembali beribadah haji.

Sementara itu Bupati Nagan Raya Tengku Raja Kumangan diwakili pelaksana tugas Sekretaris Daerah Hizbul Watan memimpin rapat pleno penetapan peserta didik sekolah rakyat Nagan Raya untuk tahun ajaran 2026-2027. Rapat pleno itu berlangsung di Aula Sekdakap Nagan Raya. Hizbul Watan menyampaikan bahwa program sekolah rakyat merupakan salah satu program strategis nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program tersebut diharapkan mampu menghadirkan pemerataan kesempatan peroleh pendidikan yang berkualitas sekaligus menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia serta upaya memutus mata rantai kemiskinan. Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah setempat pada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam menyukseskan tahapan penjangkauan hingga verifikasi calon peserta didik sekolah rakyat. Hizbul Watan menjelaskan keberhasilan proses itu merupakan hasil kerjasama dan sinergi antar pemerintah pusat, daerah BPS, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Pendamping PKH, pemerintah kecamatan hingga pemerintah kampung yang terlibat langsung di lapangan. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, tim berhasil melakukan penjangkauan terhadap 5.059 calon peserta didik yang tersebar di seluruh Nagan Raya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 270 peserta didik dinyatakan memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai calon peserta didik sekolah rakyat. Terdiri atas 90 siswa jenjang SD, 90 siswa jenjang SMP, dan 90 siswa lainnya jenjang SMA.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Aceh Selatan melalui Dinas Syariat setempat, maksud kami Dinas Syariat Islam setempat, kembali membuka tender lanjutan pembangunan Masjid Terapung An-Nur yang berlokasi di Kampung Pasar, Kecamatan Tapak Tuan. Dilansir dari kantor berita JNN, berdasarkan layanan pengadaan secara elektronik, paket pekerjaan itu memiliki kode tender 10147739000 dengan pagu anggaran 1,94 miliar bersumber dari dana DOKA. Tender diumumkan pada 23 Juni dengan metode pasca kualifikasi satu file menggunakan sistem evaluasi harga terendah dan mekanisme sistem gugur. Pembangunan lanjutan itu diharapkan dapat mempercepat penyelesaian Masjid Terapung An-Nur sehingga dapat difungsikan sebagai pusat ibadah sekaligus menjadi salah satu ikon wisata religi Aceh Selatan. Proyek itu berada di bawah tanggung jawab Dinas Syariat Islam setempat. Masjid Terapung An-Nur mulai dibangun pada masa kepemimpinan Bupati Aceh Selatan Tengku Sama Indra pada periode 2013-2018. Letakan batu pertama pembangunan masjid dilakukan di tahun 2017 sebagai bagian dari upaya menghadirkan landmark religius di kawasan pesisir Tapak Tuan. Saya jeda, kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin.

0: Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra, kita ke informasi mancanegara. Saudara, Korps Garda Revolusi Islam Iran mengaku telah menghancurkan 8 fasilitas militer Amerika di Kuwait dan Bahrain melalui serangkaian serangan rudal dan drone. Korps Garda Revolusi Iran menyatakan operasi itu dilakukan bersama pasukan laut dan udara. Sasaran serangan meliputi 8 fasilitas militer Amerika di pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait, serta fasilitas yang terkait dengan armada kelima Amerika di Bahrain. Dalam pernyataannya, Korps menyatakan serangan rudal balistik dan drone itu merupakan balasan atas serangan Amerika baru-baru ini terhadap fasilitas Iran di Sirik dan Pulau Qassam. Menurut laporan, operasi itu dilakukan beberapa jam setelah ketegangan meningkat di perairan Teluk dan menjadi salah satu serangan langsung Iran yang paling signifikan terhadap aset Amerika di kawasan sejak konflik dimulai. Eskalasi itu terjadi meski Iran dan Amerika telah menandatangani nota kesepahaman Islamabad yang dimediasi Pakistan untuk mengakhiri perang yang dimulai pada 28 Februari itu. MOU tersebut mulai berlaku pada 18 Juni setelah ditandatangani secara elektronik oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Amerika Donald Trump. Dokumen itu antara lain mengatur penghentian perang, pembukaan kembali Selat Hormuz, pencabutan blokade laut Amerika terhadap Iran, serta perundingan lanjutan mengenai program nuklir Iran. Kita beralih ke informasi olahraga. Dari hasil babak 32 besar Piala Dunia, Brazil memastikan langkah ke babak 16 besar setelah bangkit dari ketertinggalan dengan mengalahkan Jepang 2-1 di laga 32 besar di Houston Stadium Selasa dini hari. Gabriel Martinelli menjadi pahlawan kemenangan Seleção lewat gol penentu di menit ke-90+6. Sejak fluid kick-off dibunyikan, Brazil langsung mengambil inisiatif serangan dan mendominasi penguasaan bola. Meski terus ditekan, Jepang tampil disiplin. Strategi itu membuahkan hasil di menit ke-29 saat Kyusuke Sano berhasil memanfaatkan peluang dengan melepas tendangan keras dari luar kotak penalti dan berhasil membobol gawang Brazil, sekaligus membawa Samurai Biru unggul 1-0. Di babak pertama. Masuki babak kedua, tekanan yang diberikan Brazil semakin intens hingga akhirnya membuahkan hasil di menit ke-56. Lewat sundulan Casemiro, Brazil mencetak gol penyeimbang yang mengubah skor menjadi 1-1. Memasuki injury time ketika pertandingan tampak akan lanjut ke babak tambahan, Brazil akhirnya mecah kebuntuan. Gabriel Martinelli mencetak gol kemenangan saat berhasil menyambut asis Bruno Guimarães di menit ke-90+6 dan balikan keadaan 2-1, sekaligus mengamankan tiket mereka ke babak 16 besar. Sementara di pertandingan lainnya, Jerman harus angkat koper setelah kalah lewat adu penalti 3-4 melawan Paraguay. Jerman versus Paraguay berlangsung di Gillette Stadium, Wolfsburg pada Selasa dini hari atau pagi waktu Indonesia. Pertandingan waktu normal berakhir dengan skor 1-1 sampai extra time. Di babak adu penalti, Jerman tumbang 3-4. Paraguay pun berhasil lolos ke babak 16 besar. Informasi tadi menutup kebersamaan kita pagi ini dalam rangkaian berita ekstra. Program ini bisa Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Usai jeda kami akan kembali lagi dalam kilas berita ekstra. Tetaplah bersama kami.
1: Halo masyarakat Cisingkil, apa

desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju.

Baik, assalamualaikum, selamat pagi. Anda kembali di Kilas Berita Ekstra. Kita awali Kilas Berita pagi ini. Dari kabar gelombang kritik buruh menolak pajak JHT. Ini lagi rame. Ini yang dikit-dikit pajak rakyat. Kebijakan mengenai pajak penghasilan atau PPH sebesar 5% atas pencairan dana jaminan hari tua memicu gelombang protes dari berbagai organisasi buruh. Kebijakan itu dinilai tidak adil dan sangat memberatkan masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi atau pemutusan hubungan kerja. Ya, percuma aja presiden buruhnya masuk ke kabinetnya Prabowo, rupanya nggak juga ada keringanan gitu ya. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia memprotes keras. Pemotongan pajak itu mengingat dana jaminan hari tua murni berasal dari tabungan potongan gaji pekerja selama puluhan tahun, bukan sebuah objek pajak baru atau hadiah. Wakil Ketua KSPI Arnold Sihite memberi ilustrasi bahwa potongan 5% berarti pekerja kehilangan 5 juta dari saldo 100 juta miliknya. Menurutnya, angka yang sangat besar bagi buruh yang baru saja kehilangan penghasilan. Jadi, JHT itu, ini ya apa namanya tuh, BPJS, oh beda ya. JHT itu dipotong dari penghasilan setiap bulannya gitu ya. Buruh nabung selama puluhan tahun untuk bekal hari tua. Pas pensiun. Jadi kan artinya dia akan menghadapi tidak memiliki pekerjaan karena udah pensiun. Kan gak adil ketika misalnya dari gaji yang setiap bulannya udah dipotong. Ketika dia menabung, terkumpul, uangnya dipotong lagi pajaknya. Ya, memang benar saja gitu kan. Penghasilan negara, ya pajak gitu kan. Kenapa gak sumber daya alam? Arnold mengungkap, memasuki masa pensiun atau terkena PHK, penghasilan pekerja otomatis berhenti. Menurutnya, jaminan hari tua menjadi harapan terakhir untuk bertahan hidup. KSPSI mendesak pemerintah segera mengevaluasi bahkan mencabut kebijakan pemotongan PPH atas pencairan jaminan hari tua. Nah, disinilah negara harus hadir, melindungi pekerja, bahkan bukan malah mencari tambahan penerimaan dengan mengurangi hak buruh yang telah bekerja dan menabung selama puluhan tahun. Penolakan serupa juga disuarakan Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi. Mereka menilai pemerintah terkesan mencari keuntungan dari uang keringat buruh di tengah tingginya ancaman PHK dan lonjakan biaya hidup. Presiden Aspirasi Mira Sumirat mengingatkan bahwa buruh telah taat membayar PPH 21 setiap bulan saat aktif bekerja, sekaligus membayar berbagai pajak konsumsi lainnya. Menarik pajak lagi saat buruh mencairkan tabungan mereka sendiri dinilai sangat mencederai rasa keadilan. Menurutnya, negara jangan sampai terkesan mengambil keuntungan dari uang milik pekerja sendiri. Aspirasi mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan pajak atas penafsiran JHT serta memberi relaksasi bagi korban PHK dan pekerja berpenghasilan rendah. Sementara Presiden Partai Buruh Said Iqbal bakal meminta Menteri Keuangan Purbaya untuk mencabut ketentuan pengenaan pajak penghasilan
pada pencarian, maksud kami pencairan CHT, BPJS Ketenagakerjaan. Partai Buruh meminta Menteri Keuangan Purbaya untuk mencabut pajak CHT, pajak terhadap pesangon, pajak terhadap THR, dan pajak terhadap jaminan pensiun. Menurut Said, pajak CHT harusnya 0%. Hal itu lantaran upah buruh dan karyawan sudah dipotong pajak PPH 21. Menurutnya, PPH, pengenaan PPH dan pada pencairan CHT BPJS Ketenagakerjaan tidaklah adil. Menanggapi berbagai penolakan itu, Menteri Keuangan Purbaya bakal memeriksa ketentuan pajak untuk pencairan CHT dan tunjangan hari raya. Jangan-jangan nanti saya kasih untuk orang kaya saja, jadi ya diinvestigasi dulu. Sebelumnya Purbaya juga menyatakan akan berkoordinasi dengan Dirjen Pajak untuk meninjau kembali aturan mengenai pengenaan PPH pada saldo CHT yang dicairkan. Purbaya tidak mengingat dengan yakin apakah ketentuan pajak CHT hanya berlaku bagi anggota dengan nominal pencairan di atas 50 juta. Kementerian Keuangan juga akan melihat dan membandingkan aturan pungutan pajak CHT di negara lain. Kenapa mesti ngikut-ngikut negara lain sih, Pak? Kita kan punya negara sendiri gitu ya. Kalau urusan pajak aja ngikuti negara lain. Coba misalnya yang positif lah gitu kan, pengelolaan sumber daya alam ya. Jangan juga ini enggak SD sumber daya alam kita diserahkan ke asing gitu kan. Kitanya jadi kuli, udah jadi kuli dan nabung, dipotong juga kena pajak gitu kan. Gimana sih logikanya? Purbaya enggan berkomentar banyak ketika dimintai tanggapan terkait kritik uang JHT bersumber dari gaji yang telah dipajaki sehingga terjadi pajak double. Dirjen Pajak menyebut pengenaan pajak JHT sebenarnya bukan merupakan kebijakan baru. Melalui akun Instagram resminya, DJP menjelaskan bahwa ketentuan itu telah diatur pemerintah sejak lama mulai PP nomor 68 tahun 2009 tentang tarif pajak penghasilan berupa atau penghasilan berupa uang pesangon. Nah, kalau gitu gini aja lah, hapus aja lah. Kalau enggak, daripada kena pajak lumayan juga. Bayangin lah kalau misalnya tabungan lo 100 juta, potongannya 5 juta. Dah tabung di ini aja lah, tabung sendiri. Iya, aduh. Capek deh. Makanya belakangan tuh ada sekitar 8.000 warga negara Indonesia yang antri untuk melepas status warga negara Indonesia. Ya kenapa ya? Ini salah satunya dikit-dikit pajak gitu kan. Lo bayangin dah. Lo bayangin kita udah capek-capek kerja, nabung, berharap tuh jadi tabungan hari tua. Kena potong juga pajak. Gerem gak? Kita ke informasi lainnya, tapi setelah jeda komersial break yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: Kamu usia 17 sampai 35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Baik, Anda kembali di kelas berita ekstra. Ternyata yang lagi rame nih ya, mengenai latihan dasar calon manajer koperasi Merah Putih, tahu nggak anggarannya berapa? Jadi anggaran latihan militer bagi calon manajer kopdes itu per orangnya mencapai 30 juta. Aduh, proyek lagi. Ya, korbannya udah 5, kabarnya mau dihentikan. Rugi ya, 30 juta loh per orang, kalikan berapa ribu. Berapa triliun tuh duit ya. Anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin mengungkap bahwa latihan dasar militer bagi calon manajer Kopdes menelan anggaran 30 juta per orang. Aduh, bagiin, kasihkan aja lah 30 jutanya ngapa gitu kan, daripada latihan, banyak manfaatnya untuk rakyat. Menurut Hasanuddin, jumlah itu menelan porsi terbesar dari keseluruhan anggaran pelatihan sebesar 45 juta. Sebab hanya 15 juta yang dialokasikan untuk substansi pelatihan selama 15 hari. Total kebutuhan anggaran selama 45 hari mencapai sekitar 45 juta per orang. Dari jumlah itu sekitar 30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer, sedangkan 15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi. Padahal Hasanuddin menyebut jika Latsarmil dihapus, negara bisa menghemat triliunan rupiah untuk total 35.476 peserta latihan calon manajer Kopdes seluruh Indonesia. Ayo DPR, gunakan fungsi pengawasannya. Inilah, kalau DPR-nya juga pro ke pemerintah, ya wae gitu kan. Untuk apa ada DPR gitu kan, kalau nggak bisa kasih check and balance. Hasanuddin menganggap latihan Latsarmil bukan prioritas, sebab tugas utama manajer Kopdes adalah mengelola organisasi dan mengembangkan usaha, sehingga materi pelatihan seharusnya berorientasi pada kompetisi profesional, bukan latihan fisik atau kemiliteran. Ini yang 30 juta ini, itu yang diambil dari potongan pajak JHT tadi. Nah, kan? Jadi pajak JHT masuk ke negara, duitnya untuk ini. Politikus PDIP itu berharap pemerintah mengevaluasi menyeluruh terhadap desain pelatihan agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dia ingin program itu bisa lebih efisien tanpa membebani anggaran secara berlebihan. Proyek lagi. Memang ya, dibalik apa ya, program-program pemerintah ya, kalau diulik di belakangnya, ternyata bangunan Kopdesnya aja ada proyek gitu kan. Ternyata Latsarnya juga, pantesan gede banget anggaran di Kementerian Pertahanan sampai ratusan triliun. Ternyata inilah dia. Apa juga? Nggak ngerti lah ya, makanya kadang bingung kita sama apa ya, pejabat-pejabat ini mengelola uang pajak rakyat gitu kan. Bahwa ya digunakan untuk yang produktif lah, yang masuk akal gitu, yang nggak masuk akal. Aduh. Ini yang tadinya darah rendah nih, baca berita ini naik nih, jadi tensinya nih. Aduh. Ampun dah. Saya mau ke informasi lainnya, daripada saya lanjutin nih, makin apa ya. Informasi lainnya, kamu kenal Karni Ilyas yang biasa, apa tuh namanya, bikin acara debat-debat gitulah ya, di salah satu stasiun televisi swasta, kita sebut aja di TV One, Indonesia Lawyer Club, ILC, ya. Kan biasanya tuh, setiap minggunya ada tayangannya kan, kalau di TV mungkin udah, terakhir-terakhir masa Jokowi itu udah gak bisa tayang gitu kan. Terakhir tayangnya tuh di YouTube gitu kan. Dan belakangan udah gak ada lagi talkshow-nya gitu kan. Ternyata si Karni Ilyas ya kan udah diangkat jadi komisaris, ya, komisaris di BUMN, di PT Dharma Henwa. Aduh, komisaris lagi. Ya, karena itu tadi ya, dia udah gak tokso lagi. Coba dibuat tokso diskusi yang debat panas, dia gak akan jadi komisaris nih. Ampun dah, pemegang saham menunjuk Bambang Irawan Hendradi sebagai presiden komisaris, didampingi Suadi Atma sebagai wakil presiden komisaris independen. Adapun posisi komisaris di sini Nalinkan Amratlal Ratot, Wisnu Wahyudi Petalolo, dan Sori Muda Pulungan. Sementara jajaran komisaris independen terdiri dari Jorias Mere, Agus Suaryono, dan Karni Ilyas. Memang sekarang itu bukan ini ya, apa ya namanya ya, bukan lagi kompetensi pendidikan, ada yang sekolah tinggi-tinggi, S2, S3 sampai ke luar negeri, ya kan? Nah, kalah tuh sama seorang loyalis. Loyalis ke siapa? Ke junjungannya, presiden. Tim sukses gitu kan, masuk tim sukses. Jadi gak perlu pendidikan tinggi-tinggi. Cukup jadi tim sukses, ya kan, pokoknya keluar-keluar, bela mati-matian, besok ditelepon. Kamu jadi komisaris Pertamina, kamu jadi komisaris PLN. Jadi kayak keilmuannya itu gak diiniin gitu ya, bukan jadi syarat utama gitu kan. Pendidikan gak jadi syarat utama, tapi itu tadi, loyalitas. Jadi syarat utama untuk menjadi komisaris. Bayangin. Kita jeda, nanti kita lanjutkan kembali setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami.
1: Kamu usia 17 sampai 35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
2: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
1: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
2: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
1: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
2: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3503.
3: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Baik, Anda kembali di Kilas Berita Ekstra. Saya lanjutkan mengenai Latsar tadi. Di mana Kementerian Pertanian menghentikan Latsar Mill untuk calon manajer Kopdes. Selanjutnya, program pelatihan akan diberikan dengan sistem dan materi pembelajaran dan nama baru. Iyalah, gak mungkin lah. 30 juta kalau benar-benar dihentikan nanti melayang tuh. Ya mana mau buat LPJ-nya? Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekjen Kemenhan Brigjen TNI Rico Ricardo menyatakan Kemenhan melakukan penyesuaian pendekatan kegiatan. Mungkin kalau kemarin panas-panasan gitu kan di ruangan, nah ini apa di luar ruangan, terus lari ya capek. Nah sekarang di dalam ruangan ya, ber-AC ya, jadi nggak capek lagi. Perubahan itu dilakukan setelah Menhan Safri Samsudin mengevaluasi sistem pembelajaran usai menjadi kejadian 5 peserta meninggal dunia. Dengan evaluasi ini, Rico memastikan kegiatan fisik dan pelatihan yang berkaitan dengan latihan militer akan dikurangi. Menurut Rico, Kementerian Pertahanan juga akan memperhatikan kondisi kesehatan peserta demi memastikan proses pendidikan para calon pengelola koperasi bisa berjalan aman dan tertib. Menhan Safri sebelumnya mengevaluasi secara menyeluruh program latihan dasar kemiliteran. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan Mayor Jenderal TNI Ketut Gedewetan Pastia mengatakan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi fisik peserta. Setelah kondisi kesehatan peserta diketahui, setiap satuan TNI yang jadi pihak pelatih harus menyesuaikan porsi latihan fisik sesuai dengan kondisi para peserta. Dari sisi penanganan, Kementerian Pertahanan juga meminta agar penanganan medis terhadap peserta yang sakit bisa dilakukan secara cepat dan maksimal. Tidak hanya evaluasi soal kesehatan saja, Ketut menyatakan Safri meminta evaluasi harus dilakukan dari segi pemberian materi selama pendidikan. Bukan di stop sih bahasan secara menyeluruh perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi fisik peserta. Setelah kondisi kesehatan peserta diketahui, setiap satuan TNI yang jadi pihak pelatih harus menyesuaikan porsi latihan fisik sesuai dengan kondisi para peserta. Dari sisi penanganan, Kementerian Pertahanan juga meminta agar penanganan medis terhadap peserta yang sakit bisa dilakukan secara cepat.

0: Tuntas untuk kilas berita pagi ini. Kita akan jumpa lagi esok di jam yang sama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

101.8 Radio Extra FM di Jalan Kompleks nomor 3 Lebut Raja Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa bersyukur dan awali pagimu dengan senyuman. Selamat pagi, apa kabar Extramania semuanya? Kita bertemu lagi kali ini di edisi Selasa 30 Juni tahun 2026 ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, amin. Dan pastinya siap menjalani aktivitas dengan penuh energi positif ya Extramania. Dan ini gak terasa banget ya, hari ini kita udah ada di penghujung bulan Juni. Dan tentunya kita masih bersama Vina di program Digodak Sigoyang Dangdut Ekstra, yang bakal menemani dan menghibur ekstra mania semuanya selama 2 jam ke depan. Tentunya masih dalam genre khusus lagu dangdut, Bollywood dan juga Melayu ya. Oke ya, kayaknya baru kemarin ya kita bilang selamat datang bulan Juni. Sekarang udah waktunya kita ngucapin terima kasih bulan Juni. Bulan ini mungkin penuh cerita ya Extramania ya. Ada yang berhasil mungkin mencapai target-target gitu ya. Ada yang masih berjuang. Ada juga yang mungkin udah sempet jatuh ya kan. Tapi tetap memilih bangkit lagi. Apapun ceritanya selama sebulan terakhir, semoga semuanya menjadi pelajaran yang membuat kita semakin kuat tentunya. Nah buat Extramania semuanya yang pagi ini mungkin lagi berangkat kerja atau yang udah lagi di tempat kerja. Kalau sekolah kayaknya masih libur ya Extramania. Atau yang lagi sibuk di rumah ya. Semoga semua urusannya dipermudah. Tetap hati-hati di jalan buat Extramania semuanya yang sedang dalam perjalanan. Tetap mengikuti aturan lalu lintas yang ada. Dan jangan lupa sarapan dulu nih, biar badan kita tetap fit tentunya dan semangat sampai sore nanti, atau sampai malam, atau sampai pagi lagi. Oke, dan karena ini adalah terakhir di bulan Juni ya, ayo kita luangkan waktu sedikit untuk mengevaluasi diri gitu ya, yang kemarin belum tercapai, apa-apa yang harus kita perbaiki, kesalahan-kesalahan yang kita perbuat di bulan Juni kita akan perbaiki di bulan ke depan gitu ya. Kira-kira hal baik apa yang mungkin udah berhasil kita lakukan di bulan ini, lalu target apa ke depannya untuk kita wujudkan di bulan Juli nanti gitu ya. Nggak harus langsung besar gitu ya, kita mulai dari hal-hal yang kecil gitu, yang penting terus melangkah sedikit demi sedikit gitu Extramania. Oke, ya tetap bersama kami tentunya di Radio Extra kali ini di genre khusus lagu dangdut Bollywood dan juga Melayu. Buat Extramania semuanya yang mau bergabung, request lagu dan salam-salam, tentunya kita masih tunggu di 08 1164 8108. Juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama, dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Extra FM.

Halo masyarakat Cicingkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya saing.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
4: Menang lagi.
5: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
5: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke, Bu, ayo kita membaca.
6: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.

Halo masyarakat Cicingkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo, tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju.

Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Oke, selamat ya semuanya. Dari studio sudah menunjukkan pukul 11:57 melintas. Gak terasa udah 2 jam berlalu Vina menemani dan menghibur Ekstramania semuanya. Sekarang waktunya Vina mau pamit undur diri. Dan tentunya besok kita masih kembali mengudara lagi di program dan di jam yang sama tentunya masih bersama Vina. Dan jangan kemana-mana buat Ekstramania semuanya, karena sesaat lagi kita akan menyaksikan berita lintas siang tentunya masih bersama Vina di pukul 12 siang ini. Baiklah, kalau gitu Vina pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Menang lagi.
4: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
4: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
7: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Lintas siang kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda tentunya dengan sejumlah informasi yang teraktual dan terpercaya bersama saya Vina pada edisi Selasa 30 Juni 2026.

Nadiem Makarim menjalani vonis kasus Kerompok pada hari ini. Mantan Mendikbud Ristek Nadiem Anwar Makarim akan menghadapi sidang putusan kasus dugaan korupsi pengadaan Kerompok dan Krom Devis Management hari ini. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang akan digelar di Ruang Muhammad Hatta Ali Lantai 1 Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dini hari. Sebelumnya Nadiem Makarim dituntut hukuman 18 tahun penjara dengan denda 1 miliar subsider 190 hari pidana kurungan. Selain itu jaksa juga menuntut Nadiem membayar uang pengganti sebesar 809 miliar dan juga 4,8 triliun atau totalnya senilai 5,6 triliun subsider 9 tahun pidana kurungan. Jaksa meyakini Nadiem bersalah melanggar pasal 603 Junto, pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Junto, pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kita beralih ke informasi lainnya. Perkara karyawan di Jakarta Pusat disekap berujung 7 tersangka ditangkap. 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat bernama Adit Saputra, M. Rafli Jailani, dan Tegar Saputra disekap selama 21 hari. 7 orang ditangkap termasuk pemilik percetakan tersebut. Adanya para pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka adalah pria berinisial MML berusia 40 tahun serta AI berusia 41 tahun dan S berusia 48 tahun, AYL berusia 29 tahun, dan NHJ berusia 42 tahun, serta 2 perempuan berinisial CML berusia 37 tahun dan L berusia 36 tahun. Renol mengatakan pelaku menuduh korban telah menggelapkan plat percetakan senilai ratusan juta ketika korban diminta uang ganti rugi senilai 50 juta per orang. Saat ini ketujuh tersangka sudah ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat. Mereka dijerat pasal 482 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara, atau pasal 446 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara, atau pasal 471 KUHP dengan ancaman hukuman 6 bulan penjara. Kapolsek Senen Kompol Widodo Saputro sebelumnya mengatakan lokasi penyekapan merupakan sebuah ruko. Saat ditemukan, ketiga korban dalam kondisi kaki yang diborgol hingga diikat tali baja. Menurut Widodo, ketiga korban disekap akibat diduga ketahuan mencuri. Pelaku juga meminta uang tebusan kepada keluarga korban senilai 50 juta. Polisi mengungkapkan dalih para pelaku melakukan penyekapan terhadap 3 karyawan percetakan. Pelaku utama yakni pria berinisial MML yang juga memiliki toko percetakan menuduh korban mencuri plat percetakan senilai 230 juta. Tersangka MML lalu memerintahkan agar ketiganya disekap. Para korban diminta uang ganti rugi senilai 50 juta untuk satu orangnya. Korban Adit sudah membayarkan 50 juta, sementara korban lainnya, Rafli, sudah membayar 5 juta. Namun para pelaku tetap menyekap korban dengan alasan belum semuanya membayar uang ganti rugi. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra merinci peran dari para tersangka. 2 tersangka, yakni AL dan juga AS, berperan melakukan penyekapan dan menagih uang ganti rugi kepada keluarga korban. Keduanya ditangkap di lokasi kejadian. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan menangkap tersangka MML. Tersangka MML merupakan pemilik percetakan yang juga otak dari peristiwa penyekapan tersebut. Selanjutnya, polisi juga menangkap pria berinisial AYL yang mengancam mematahkan kaki korban jika tidak membayar uang ganti rugi. Ada juga tersangka NHJ yang berperan merakit alat yang digunakan untuk memasung korban. Selain itu ada juga tersangka CML yang merupakan adik dari tersangka MML yang melarang office boy atau OB untuk memberikan makan kepada korban. Polisi mengungkap momen penyekapan 3 karyawan selama 21 hari. Mereka tidak diberikan makan saat penyekapan tersebut. Dirgemun Polda Metro Jaya Kombes Imam Imanuddin mengungkapkan saat ini Polres Metro Jakarta Pusat terus memberikan pendampingan kepada korban. Pihak kepolisian berkomitmen untuk mengawal pemulihan korban. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra menambahkan selama disekap korban dilarang untuk diberi makan. Larangan itu diperintahkan oleh tersangka wanita CML yang merupakan adik dari pemilik percetakan tersebut.

Kita beralih ke informasi lainnya. Puan Maharani tidak masalah jika Jokowi bersafari. Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani tak masalah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melakukan safari. Puan mengatakan semua warga berhak berkunjung ke daerah mana saja di Indonesia. Puan mengatakan kondisi global saat ini sedang tidak menentu. Ia berharap semua pihak bisa menjaga situasi tetap kondusif. Jokowi diketahui memulai safari di Lampung. Dalam agenda tersebut, Jokowi menggunakan atribut PSI yang diketuai anak bungsunya yaitu Kaisang Pangarep. Jokowi melakukan safari di Lampung pada Jumat 26 Juni hingga Minggu 28 Juni. Jokowi tampak memakai jaket PSI setelah menghadiri Rakorda DPD PSI Kota Bandar Lampung.

masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya saing.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Kita beralih ke informasi lainnya. Presiden Iran menegaskan aset 107 triliun di Qatar harus dicairkan. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan bahwa aset Teheran senilai US dollar 6 miliar atau setara dengan 107,4 triliun yang dibekukan di Qatar seharusnya dicairkan dan dikembalikan ke negaranya berdasarkan kesepakatan yang dicapai dengan Amerika Serikat. Pada Selasa 30 Juni 2026, Pezeshkian menjadi pejabat tertinggi Iran yang menyinggung soal percairan aset yang disimpan oleh Qatar, yang merupakan mediator utama dalam negosiasi antara Teheran dan juga Washington. Sejauh ini, para pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa belum ada aset Iran yang dicairkan. Ia juga menambahkan bahwa langkah-langkah tidak lanjut yang diperlakukan sedang dilakukan untuk pengembalian sisa dana tersebut. Pezeshkian juga menyebutkan nota kesepahaman atau MOU yang telah diteken oleh Iran dan Amerika Serikat sebagai kemenangan besar bagi rakyat Iran. Ia menambahkan bahwa sanksi-sanksi terkait minyak dan petrokimia telah dicabut sesuai dengan nota kesepahaman tersebut. Pernyataan Pezeshkian itu disampaikan saat negosiasi lanjutan antara kedua negara menghadapi tantangan setelah aksi saling serang terjadi pada akhir pekan menyusul perselisihan mengenai Selat Hormuz. Iran melancarkan serangan rudal dan drone yang menargetkan Bahrain dan Kuwait yang menampung aset militer Amerika Serikat pada Minggu 28 waktu setempat. Teheran mengklaim serangannya itu membalas gempuran terbaru Washington terhadap sejumlah target di wilayah Iran bagian selatan. Sementara Amerika Serikat menuduh Iran telah melanggar gencatan senjata dengan menyerang kapal kargo di Selat Hormuz. Washington mengklaim pasukannya melancarkan serangan untuk merespon agresi yang telah beralasan oleh pasukan Iran terhadap pelayaran komersial. Pihak mediator konflik telah membangun saluran komunikasi untuk meredakan ketegangan akibat insiden tersebut. Dengan membicarakan teknis antara Iran dan Amerika Serikat akan terus berlanjut. Dua pekan lalu, Iran dan Amerika Serikat menaikkan MOU untuk mengakhiri perang yang mencakup ketentuan mengenai pemberhentian permusuhan di semua front, termasuk Lebanon, pencabutan blokade laut Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, dan pembukaan kembali Selat Hormuz bagi pasokan energi global.

Kita beralih ke informasi lainnya. 30 negara bantu operasi penyelamatan pasca gempa di Venezuela. Regu penyelamat dari 30 negara turut serta dalam operasi penyelamatan pasca gempa bumi dahsyat di Venezuela. Menurutnya hingga Senin terdapat 30 negara yang bersedia yang berada di Venezuela untuk menjalani misi penyelamatan nyawa dengan berpartisipasi dalam operasi pencairan, pencarian dan juga penyelamatan serta memberikan dukungan kepada masyarakat Venezuela pada masa-masa sulit. Rodriguez juga menyampaikan bahwa pemerintah telah mulai melakukan penilaian terhadap kondisi bangunan yang mengalami kerusakan. Ia juga mengatakan keluarga yang kehilangan tempat tinggal akan ditempatkan sementara di sejumlah kamp yang telah disediakan. Sementara itu, Kementerian Perumahan tengah menyusun program pembangunan rumah baru. Menurut Rodriguez, pemerintah menargetkan ribuan keluarga terdampak bisa memperoleh tempat tinggal baru pada akhir 2026. Pada saat yang sama, Kementerian Luar Negeri Italia menyatakan bahwa 11 warga negara Italia meninggal dunia akibat gempa di Venezuela, sementara pencarian terhadap 40 orang lainnya masih terus berlangsung. Lebih dari 100 personel asal Italia, termasuk anggota Badan Perlindungan Sipil, petugas pemadam kebakaran, tenaga medis, serta ahli pencarian dan penyelamatan telah dikirimkan ke Venezuela. Italia juga menyalurkan bantuan kemanusiaan dan peralatan melalui 2 penerbangan pesawat angkut militer. Pada Rabu 24 Juni, 2 gempa bumi besar berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang Venezuela. Berdasarkan data resmi terbaru, jumlah korban tewas telah mencapai 1.719 orang dan lebih dari 5.000 orang mengalami luka-luka.

Kita beralih ke informasi lainnya datang dari Provinsi Aceh. Pemkab Aceh Selatan menggencarkan promosi wisata. Pemerintah Kabupaten Pemkab Aceh Selatan melalui Dinas Pariwisata menggencarkan promosikan wisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan ke kabupaten di pesisir selatan Provinsi Aceh tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan Mun Harsam yang dihubungi dari Banda Aceh pada Senin mengatakan promosi tersebut untuk memperkenalkan objek wisata yang ada, sehingga wisatawan Nusantara maupun mancanegara tertarik berkunjung ke Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Selatan memiliki banyak objek wisata seperti legenda Tuan Tapa, air terjun tingkat 7, serta desa wisata Gampong Lok Rukam di Kecamatan Tapak Tuan. Selain itu juga ada sejumlah wisata bahari seperti Pulau Dua di Kecamatan Bakongan, objek wisata pantai dengan pasir putih di Kecamatan Labuan Haji dan Kecamatan Mekik, serta lainnya. Selain promosi, Mun Harsam juga mengatakan pihaknya juga berencana memasang papan petunjuk arah lokasi objek-objek wisata tersebut, sehingga menjadi panduan bagi pengunjung, terutama dari luar Kabupaten Aceh Selatan.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Kita beralih ke informasi lainnya datang dari Kabupaten Aceh Singkil. PT Sokvindo berikan kambing kepada pemuda di Aceh Singkil. PT Sokvin Indonesia Kebun Lai Putar menyalurkan bantuan ternak kambing kepada kelompok tani Malum Ate Pemuda Desa Lai Putar Kabupaten Aceh Singkil sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR pada Senin 29 Juni 2026. Bantuan tersebut diharapkan menjadi modal usaha produktif bagi pemuda desa untuk meningkatkan pendapatan sekaligus mendorong pengembangan sektor peternakan di wilayah setempat. Penyerahan bantuan berlangsung di Desa Lai Putar dan dihadiri perwakilan manajemen PT Sokvindo Kebun Lai Putar, aparatur desa, tokoh masyarakat, serta kelompok penerima manfaat. Manajer PT Sokvindo Kebun Lai Putar, Erik Obazabarus, mengatakan program CSR merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional. Ia berharap bantuan tersebut dapat dikelola dengan baik sehingga memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat 2026. Bantuan tersebut diharapkan menjadi modal usaha produktif bagi pemuda desa untuk meningkatkan pendapatan sekaligus mendorong pengembangan sektor peternakan di wilayah setempat. Penyerahan bantuan berlangsung di Desa Lai Putar dan dihadiri perwakilan manajemen PT Sokvindo Kebun Lai Putar, aparatur desa, tokoh masyarakat, serta kelompok penerima manfaat. Manager

Antara perusahaan dan pemerintah desa diharapkan terus terjalin untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Para pemuda penerima bantuan menyatakan siap merawat dan mengembangkan ternak kambing yang diterima agar dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi kelompok maupun masyarakat di Desa Laibutar.

Demikian informasi yang telah kami rangkum dalam Lintas Siang. Tetaplah dengarkan Lintas Siang setiap hari Senin sampai Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum

0: suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui oleh kita bersama bahwa sedekah semuanya baik. Namun antara satu dengan yang lainnya berbeda keutamaan dan nilainya. Tergantung niat, kondisi orang yang bersedekah dan tergantung dari kepentingan proyek atau sasaran sedekah. Namun pendengar, di antara semua sedekah yang kita lakukan, yang paling utama dari semua itu adalah sedekah kita untuk keluarga kita. Salah satunya adalah dengan menafkahi anak dan istri, atau siapapun yang mereka berada dalam tanggungan kita. Kemudian setelah itu, barulah kepada kerabat-kerabat kita. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang tercantum di dalam Sahih Muslim, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika." Ada dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, ada dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, dan ada dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Namun, dinar yang kamu keluarkan untuk keluargamu, ini lebih besar pahalanya. Oleh karena itu pendengar, ketika kita memberikan nafkah kepada keluarga kita, baik sandang, pangan dan papan, ini merupakan sedekah kita yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang itu berpahala besar. Selain itu pendengar, kita juga dianjurkan untuk bersedekah kepada kerabat-kerabat kita. Pendengar yang berbahagia, disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Abu Talha radhiyallahu anhu memiliki kebun kurma yang sangat indah dan sangat ia cintai. Namanya Bayruha. Ketika turun Quran surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim."

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Maka Abu Thalhah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwa Bayruha diserahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk dimanfaatkan sesuai kehendak beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan agar ia membagikan kebun Bayruha kepada kerabatnya. Maka Abu Thalhah melakukan apa yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membagikannya untuk kerabat-kerabatnya dan keponakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "As-shadaqatu 'alal miskini shadaqatun wa hiya 'ala dzirrahimi isnatani. Shadaqatun wasilatun." Bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah, dan bersedekah kepada kerabat ada dua kebaikan, yakni sedekah dan silaturahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim. Dan juga harus menjadi catatan pendengar, bahwa kita hendaknya mencoba menyambung kekerabatan dengan kerabat yang menyimpan permusuhan kepada kita. Salah satunya, dengan jalan bersedekah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuat di dalam Musnad Imam Ahmad. Afdhalu shadaqah as-shadaqatu 'ala dirrahimil qashih. Sedekah yang paling utama adalah bersedekah kepada kerabat yang memendam permusuhan. Pendengar, selain bersedekah kepada kerabat, sedekah jariah juga termasuk sedekah yang paling utama. Sedekah jariah adalah sedekah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun ia telah meninggal. Berkaitan dengan hal ini pendengar, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, "Idza matal insan inqata anhu amaluhu illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila cucu Adam telah meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara. Sedekah jariahnya, ilmu yang dimanfaatkannya, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan termasuk sedekah jariah adalah wakaf, pembangunan masjid, madrasah, pengadaan sarana air bersih, penggalian sumur, menanam pohon agar buahnya dapat dimanfaatkan banyak orang, serta proyek-proyek lain yang itu dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh manusia. Baiklah pendengar, itulah tadi pemaparan tentang sedekah yang paling utama. Semoga hal ini bisa memotivasi kita untuk lebih giat lagi dan memiliki semangat yang tinggi untuk kita bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah, peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya saing.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Extramania. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengan Arman Haris di program Extra Relax Time.

Edisi Selasa 30 Juni 2026 di siang yang begitu panas cerah, alhamdulillah bersyukur. Esraonisme dimanapun kamu berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Aktivitasnya juga semoga berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin.

Hey Extra, relax dan dimanapun kamu berada. Yang ingin bergabung request lagu, salam-salamnya di nomor 0811 6481 0488. Bisa via WhatsApp dengan nomor yang sama atau via media sosial seperti Facebook, Instagram, Radio Extra FM.

0: pass.
1: Oh, yeah, more.
0: Yeah, that's right.

Estronia, semuanya kembali menyapa. Siang Estronia semuanya. Ya, yang sedang beristirahat, selama beristirahat, yang sedang ngantor, yang sedang bekerja. Ya, selamat aktivitasnya, semoga lancar ya, walaupun keadaan cuaca, tetap bersyukur ya, dan lancarlah selesai sampai maksimal. Oke, ini ada yang ngetek melalui Instagram Radio Extra FM dari Rimo Metuah. Oh, ini manajer bola dari Rimo Metuah ya, si Farhan Ananda. Wow, masih muda ini. Ulang tahun ke-22 tahun ya. Selamat ulang tahun untuk Farhan Ananda ya, manajer WFG ini dia ini, Rimo Metuah FA. Keep fighting, keep growing ya. No pain, no gain. Sehat dan sukses selalu ya, amin. Oke, dan untuk kalian-kalian mungkin ada yang lain lagi juga ulang tahun. Selamat ulang tahun, panjang umur, berkah selalu umurnya ya. Sukses, lancar rezekinya. Amin, robbal alamin. Nah, kalau kayak gitu kita ucap, kita putar lagu ulang tahun ya, dari Jamrut ini, cocok ini ya. Untuk kalian-kalian semua yang sedang ulang tahun, selamat ulang tahun.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya saing.

Extra Relay FM. Wah, ini cuaca sudah mulai gelap dan sudah mulai hujan di seputaran Gunung Meriah. Ya, turun air, Esrawani ya, semuanya. Udah hujan nih ya. Dan juga kencang ini angin, Esrawani ya, semuanya. Ya, tadi diduluankan angin kencang ya, badai, baru hujan, Esrawani ya, semuanya. Wah, ini hati-hati untuk kamu yang sedang dalam perjalanan, apalagi yang berwisata ke air-airan, sungai, laut ya, untuk berhati-hati, apalagi emang di atas laut ya. Wah, hati-hati untuk Esrawani semuanya, semoga selamat, semoga sehat-sehat ya, semoga aman-aman aja lah ya, amin ya rabbal alamin. Oke, kita apa lagi nih Esrawani semuanya, kita mau bacain ada yang request melalui WhatsApp Radio Extra FM. Kita coba sapa, kita coba baca requestan Esrawani semuanya baru saja bergabung. Ini dia. Selamat sore bang, sore kembali. Minta lagu bang dari Raja, judulnya Jujurlah Padaku. Jujur judulnya ya, Raja. Bentar, Raja, Jujur. Mana dia ini? Up, Raja, Jujur judulnya ya. Oke, siap. Wah, kayaknya mau menyindir seseorang. Kamu itu harus jujur pada aku, jangan bohong-bohong. Ais. Enggak boleh bohong-bohong lah ya, enggak baik itu ya. Oke, harus jujur. Salam-salamnya buat semuanya, salam kompak di udara buat abang, selamat bertugas, terima kasih. Dari Cinta di Papa Barat. Oke, Cinta di Papa Barat nih, Esrawani ya semuanya. Merekas lagu Raja yang berjudul Jujur. Langsung aja kita putar ya. Ini deh Esrawani ya semuanya, Jujur.

Ya, itu di Raja Jujur, requestan darinya Cinta di Papa Bar Esrawan ya semuanya ya. Jadilah orang yang jujur ya. Oke, kita ngobrol sedikit, ini lagi rame tentang Piala Dunia ya. Dan ya, hasil pertandingan babak 32 besar ya, kalau nggak salah. 32 besar Piala Dunia 2026. Ini ada beberapa fakta yang unik ya. Tiga negara besar Esrawan ya semuanya, yaitu Jepang, Jerman, dan Belanda, sama-sama harus mengakhiri langkahnya pada hari yang sama. Jepang takluk 1-2 dari Brazil. Awalnya unggul ya kan, lebih dulu tuh 1-0, tapi Brazil berhasil membalikkan keadaan lewat gol penyeimbang Casemiro dan gol kemenangan Gabriel Martinelli di masa injury time. Nah, di pertandingan lainnya, Jerman juga harus angkat koper usai kalah dari Paraguay. Itu lewat adu penalti setelah bermain imbang ya, awalnya 1-1, makanya penalti ya, tambahan waktu penalti ya. Kekalahan itu pun bahkan disambut meriah di Paraguay hingga pemerintah setempat menetapkan hari libur nasional untuk merayakan keberhasilan timnya lolos ke babak 16 besar ya. Terus nasib yang serupa dialami Belanda yang disingkirkan Maroko. Wah, itu juga melalui ini ya, drama penalti juga nih asalnya ya. Imbang juga 1-1 awalnya. Ya. Selama 120 menit, kalau enggak salah. Baru adu penalti lagi. Ya, hasilnya membuat tiga raksasa sepak bola dunia itu kompak tersingkir dari turnamen pada hari yang sama. Dan menariknya, ini yang menarik tadi nih ya. Kalau dikaitkan ya, hasil ini dengan sejarah Perang Dunia II, Jepang, Jerman memang merupakan anggota blok poros yang kalah dalam perang tersebut. Sementara Belanda bukan pihak yang kalah dalam Perang Dunia II, karena berada di kubu sekutu ya, tetapi sempat dikalahkan dan terusir dari Hindia Belanda, Indonesia, oleh Jepang. Selama masa penduduknya lebih kurang 3 tahun ya, dari 1942 ke 1945. Sebelum akhirnya kembali bersama kemenangan sekutu di akhir perang. Dan kini tiga negara itu sama-sama harus pulang lebih cepat dari Piala Dunia 2026. Wah, slow-slow, jangan terlalu serius Esrawania semuanya ya. Oke, gimana kelanjutannya? Kamu megang negara mana nih Esrawania semuanya? Ya, seru nih, lagi rame nih. Yang pasti beberapa hari ke depan ini bakal ada yang begadang-begadang karena nonton bola. Ya, asal jangan sampai ada pertengkaran ya. Ini gara-gara ngefan ini dia aja wah ba-ba-ba ya. Slow-slow ya. Oke, itu sekilas informasi yang lagi rame dia Piala Dunia Esrawania semuanya. Oke deh, ini kita putar deh untuk kamu yang mungkin gak lewat kalah, mungkin ya udah bisa angkat koper ya, jalan pulang saatnya nanti ya, dari Yura Yunita deh ya, cocok nih untuk kamu jalan pulang.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan Lomba Video Konten Literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop Lomba Video Konten Literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba Video Konten Literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Hey, semuanya, semuanya. Ya, kita sebelum mengakhiri sedikit ngobrol ini ya, seronnya semuanya, cuaca lagi adem-ademnya ini ya, seronnya semuanya ya. Enak banget nyantai ini ya. Oke, ini pun lagi bener banget lagi ada yang buat caption. Ya, dimana katanya, kata-katanya ini kayak wow. Kalau negara ini baik-baik saja, kami juga lebih milih ngopi daripada aksi. Iya sih ya. Kalau lagi ngopi, ini ada yang komen, ini saya lagi ngopi berarti lagi baik-baik aja. Oh. Saya introvert, harusnya saya di kamar, tapi pemerintah kelewatan. Wah, ini komen-komennya masa-masa kritik-kritikan semua ini, serawannya semuanya ya. Pro kontra terjadi ya. Oke, ini apalagi nih bahas ini Esronnya semuanya di mana Aceh ya. Aceh akhirnya punya beauty mom and baby expo ya. Untuk pertama kalinya expo terbesar di Aceh ini akan segera hadir dan membawa pengalaman baru untuk beauty lovers, moms and baby ya. Jadi Tugu Simpang Banda Aceh macet katanya Esronnya semuanya ya, dengan hadirnya expo tersebut Ezrawannya semuanya. Jadi ada 1000 boneka koleksi dan tiket gratis akan dibagikan gratis kepada orang yang beruntung gitu Ezrawannya semuanya. Wah, seru ya kalau ada daerahnya banyak-banyak event, banyak-banyak kegiatan acara. Jadi kayak rame terus, enggak boring terus di rumah, mau keluar kayak ah mau ngapain, ya kan gak ada apa-apa, ya kan gak ada yang bisa ditonton gitu. Di rumah aja lah, chill-chill Netflix ya kan, nonton-nonton drakor-drakor ya, scroll-scroll TikTok. Oke, okay, seronnya semuanya. Kita closing lah, ini udah mau asernya seronnya semuanya ya. Terima kasih untuk semuanya, sehat selalu, Haris pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Allah subhanahu wa ta'ala memuji dalam kitabnya yang mulia orang-orang yang mendirikan salat dengan baik serta menjanjikan untuk mereka surga. Salat merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dan ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Seorang muslim yang menjaga salatnya dengan sungguh-sungguh, maka ia dalam kebaikan. Salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Jika seorang yang sedang salat menoleh ke kanan atau ke kiri dengan memalingkan badannya, maka salatnya batal. Bagaimana jika menoleh dengan kepalanya saja? Hal ini pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab bahwa itu adalah curian syaitan dari salat seseorang, yakni syaitan mempengaruhi dan membisiki seorang yang sedang salat agar menoleh ke kanan atau ke kiri sehingga salat orang tersebut cacat dan tidak sempurna serta pahalanya berkurang. Jadi, menoleh dalam salat adalah salah satu tipu daya syaitan yang wajib kita waspadai dan kita hindari agar salat kita sempurna. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal menoleh di waktu salat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitanu min salatil 'abd."
0: Menoleh itu adalah sambaran yang dilakukan oleh syaitan dalam salat seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Inilah salah satu larangan dalam salat, yaitu menoleh. Dan menoleh ada dua macam. Yang pertama, menoleh dengan kepala atau memalingkan leher. Yang kedua, menoleh dengan hati, yakni hatinya berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika salat dan terlintas pikiran-pikiran tentang dunia atau urusan lain yang tidak ada kaitannya dengan salat. Menoleh dengan hati ini lebih terlarang dalam salat dan lebih merusak salat seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita semua berupaya untuk menghadirkan hati dalam salat, khusyuk dan tidak menoleh, baik dengan fisik atau dengan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita.

Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau cocok bawa di rumah, minta izin restu keluarga.
0: Ya, masih dari Jalan Kompleks Lapangan Mariam Sipoli nomor 3, Lai Butar Haja Singkil. Selamat sore Sramania, apa kabar? Ini kabar Sramania yang pastinya masih siap banget ya di 1048 FM.
2: Senyum paling oke, eh aduh jangan kupilih.
0: Ya, edisi 30 Juni 2026 ya, tentunya masih barekam ini dan juga di program NND Nuansa Nada Daerah. Ini yang pastinya bakal nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 6 sore nanti. Ya, selamat sore buatnya Islamani ya. Ya, mungkin sore hari ini masih beraktivitas, semoga aktivitasnya lancar. Dan silakan buat yang mau bergabung untuk request lagu-lagu daerah, kita masih tunggu di nomor yang sama di 08 1148 1048. Juga bisa request lagu dari WA-nya radio di nomor yang sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio Sra FM.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan Lomba Video Konten Literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop Lomba Video Konten Literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan

0: pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822 7836 3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Oke, kita balik lagi ya tentunya masih di program NND Nuansa Nada Daerah dan jelas masih bareng kamu Aida, Ramania dan juga Destrius pukul 16:43 menit melintas. Silakan deh buat yang mau bergabung yang tunggu request lagu-lagu daerah kita masih tunggu di nomor yang sama di 08 1148 1048. Ya, juga bisa nge-request lagu dari WA-nya Radio di nomor yang sama juga, serta bisa nge-request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio Sra FM. Oke, coba siapa ini penelpon kita, ada siapa di sana? Halo, NND. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: NND.
1: Ini sudah di lagu daerah.
0: Ya, apa kabar ini, Kak Risma?
1: Alhamdulillah, sehat aja nih, Kak.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Untuk cuaca gimana di seputaran Sultan Daulat?
1: Lagi mendung ini, Kak.
0: Mendung ya, oke. Okay. Langsung aja mau minta lagu apa nih?
1: Mau minta lagu Aceh Singkili ini, Kak.
0: Yang mana?
1: Yang judulnya Pebagah dari Nya Rosa Munti.
0: Pebagah?
1: Iya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Spesialnya buat Bang Putra, semoga sukses pernikahannya.
0: Terus?
1: Baru Bang Dapi, Bang Anhar, Bang Aris, Bang Badak, semoga dia cepat dapat jodoh. Semoga biar ada kawannya di jualan di kedai kopi sana, Kak.
0: Terus
1: baru ke Bang Anhar, Pak Tepos, Pak Nusa Manik, Kak Mutia. Baru Kak Sinta. Kawanku di sana lah, Kak. Semoga sukses di sana.
0: Okay.
1: Lagi semoga lancar pekerjaannya. Semoga sukses.
0: Amin.
1: Semoga sukses aja di sana, Kak. Itu dulu ya, Kak ya.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, ada Kak Risma di seputaran Sultan Daulat yang minta lagu darinya Pebagah dengan penyanyi siapa tadi namanya, Rosa Munti gitu. Ya udah, nanti kita puterin tuh lagu spesial buatnya Kak Risma. Dan coba siapa lagi, ada siapa di sana?
2: Halo NND, selamat sore. Assalamualaikum
3: NND, wassalamu naga daerah. Waalaikumsalam.
2: Apa kabar ini Pak Nosa?
3: Alhamdulillah, Kak, baik-baik aja.
2: Baik ya, alhamdulillah. Ini lagi di mana posisi, Pak? Lagi di rumah, Kak, atau lagi di kebun, Pak?
3: Oh, ini lagi di kebun ini.
2: Lagi di kebun. Oke deh, kalau gitu. Tetap hati-hati ya, Pak, ya. Jaga kesehatan.
3: Ya, siap. Makasih atas penjelasannya.
2: Oke, Pak. Ini mau minta lagu apa, Pak?
3: Berah karaoke judulnya Oh Bapak.
2: Oh Bapak, salamnya buat siapa?
3: Buatnya Kak Haida, mudah-mudahan sehat selalu. Kak Arif, Bang Bada, Bati, Tina. Buatnya Risma di rumah buat Pendol Padang, mudah-mudahan sehat. Buat Maya Korintin Kondi, Jatuh Selatan. Ada Pak Omat, ada Rendi, ada Pak Kepot, Pak Salam, Andre Tumanggar, ada Kak Mutia di Gokong Telaga, ada Putra di Sebul Salam, pemanek-nek lagi Put. Buat semua-semua ucapannya salam baik untuk kita semua.
2: Oke, Pak.
3: Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Pak Nosa di seputaran Lexi Grun minta lagu darinya Karo Oh Bapak, katanya gitu. Nanti kita puterin lagunya spesial buatnya Pak Nosa ya. Dan silakan buat yang masih mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama di 08 1148 1048. Juga bisa request lagu dari WA-nya Radio di nomor yang sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio Sra FM.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya saing.

Oke, Surabaya, hari Senin pukul 17.55 menitas. Dan ini sudah waktunya Meda untuk pamit dari ruang dengar Ekstramania semua. Dan insya Allah besok Meda masih mengudara lagi ya, tentunya di jam dan juga di program yang sama. Oke, Meda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang budiman, tema kita kali ini adalah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa yang berpeluang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa yang ketika dipanjatkan, ketika diucapkan penuh dengan sungguh-sungguh, hatinya tidak lalai dan pikirannya pun fokus kepada doa yang ia panjatkan. Sebagaimana kita ketahui, ada orang yang berdoa dengan seadanya. Dia berdoa hanya sebatas rutinitas, bukan karena kebutuhan atau keinginan kuat di dalam hatinya. Padahal doa yang baik adalah doa yang diucapkan dengan penuh kesungguhan. Ada juga yang beranggapan bahwa doa yang benar itu hanya memakai bahasa Arab dan doa ketika selesai sholat atau ketika di pengajian. Padahal doa itu tidak selalu harus memakai bahasa Arab, walaupun memakai bahasa Arab itu memang lebih utama. Dan doa pun bisa dikerjakan dimanapun dan kapanpun, selama bukan di tempat-tempat yang dilarang berzikir di dalamnya, seperti toilet misalkan. Doa bukan sebatas rutinitas, tetapi doa adalah kebutuhan hidup setiap orang yang bertauhid. Karena manusia adalah makhluk yang lemah dan memiliki banyak keterbatasan, sehingga setiap waktu, setiap saat kita membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan segala yang kita butuhkan, selama kebutuhan itu sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam realita pun, ketika ada orang yang meminta kepada orang lain, maka dia pun harus meminta dengan sungguh-sungguh. Maka terlebih ketika kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu di sini harus lebih sungguh-sungguh lagi. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ahadakum faly'azmil mas'alah wa la yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la mustakrihalah." Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam permohonannya kepada Allah Azza wa Jal. Dan janganlah ia berkata, "Ya Allah, apabila engkau sudi, maka kabulkanlah doa ini." Karena sesungguhnya tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, maksud dari bersungguh-sungguh dalam berdoa adalah kita terus dalam meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diperkuat oleh sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ada seorang sahabat yang mantelnya telah dicuri oleh seseorang yang tidak diketahuinya. Kemudian ia mendoakan kejelekan kepada orang yang mencurinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusabbihi anhu." Jangan engkau meringankannya. Maksud dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah engkau meringankannya," adalah meringankan dosa perilaku pencurinya dengan doa kejelekan untuknya. Karena jika seorang pencuri sudah tertimpa kejelekannya di dunia, maka bisa jadi berkurang kadar siksaan di akhirat, yang ini berarti menguntungkan si pencuri tersebut. Selain itu pendengar, hendaknya kita juga berdoa dengan mengulang-ulang setiap doa yang kita panjatkan, disunnahkan sebanyak 3 kali. Hal ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Falamma qadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu, rafa'a sautahu thumma da'a 'alaihim wa kana idza da'a da'a thalathan wa idza sa'ala sa'ala thalathan thumma qala Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy." Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, beliau mengeraskan suaranya, kemudian mendoakan kejelekan bagi mereka kaum Quraisy. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, beliau mengulangnya sebanyak 3 kali. Dan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam memohon, diulanginya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy." Oleh karena itu pendengar, hendaknya kita selalu berdoa dalam keadaan hati yang khusyuk dan bersungguh-sungguh dalam memintanya. Insyaallah, dengan doa yang diucapkan dengan penuh kesungguhan, Allah subhanahu wa ta'ala akan segera mengabulkannya, tentunya selama kita tidak melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan tertolaknya doa-doa kita, atau selama tidak berdoa di dalam keburukan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan Lomba Video Konten Literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop Lomba Video Konten Literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba Video Konten Literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

108.9 FM It's New Signal Station Radio in Rimo. Assalamualaikum, selamat malam Mixtramania semua, apa kabarnya malam ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Musik malam kembali hadir menyapa Anda ya. Sorry, agak telat, soalnya tadi macet jalanan, rame ya, rame karena musim libur, jadi anak-anak sekolah tuh ya jam segini masih belum pada tidur, masih berkeliaran, remaja-remaja tuh. Ya apalagi makin bertambah lapak jualan di sekitar lapangan Meriam Sipoli, jadi menambah rame ya suasana malam, apalagi kalau udah terang ya, kalau udah ada lampu, orang di situ berkumpul.

0: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam, waalaikumsalam.
0: Hei, inilah, ini aslinya nih. Aslinya memang gini. Jadi kalau nanti tiba-tiba ada suara cowok, itu palsu. Yang aslinya suara cewek. Ya kan, namanya itu Putri.
1: Apa?
0: Nah, tuh dia orangnya.
1: Oh gitu ya.
0: Tuh.
1: Dia kabarin ya.
0: Tuh dia. Jangan berubah lagi, lanjutkan aja suara putrinya.
2: Kenapa lemes sekali itu ya?
0: Kalau misalnya apa namanya tuh ada teman saya, ya kan? Dia suka suara niru cewek gitu kan? Lama-lama dia, suaranya cewek terus-terusan.
2: Ya begitu.
0: Iya. Abis itu dia pakai rok, ya kan? Nampaknya tanda-tanda itu udah ada sama putra.
2: Hei. Itulah ya. Gimana cuaca dirimu di sana?
0: Tadi sore hujan berangin.
2: Sama.
0: Jadi sekarang tinggal sisa-sisanya. Kalau ada pohon terbang, kalau ada piring terbang, kuali terbang, itu mungkin tadi. Sekarang udah mendarat semuanya ya.
2: Begitu. Yalah. Oke lah kalau begitu.
0: Apa di sebelum salam kan nggak gini kan? Terangin tadi kan?
2: Nggak ada, tapi hujan.
0: Oh hujan aja ya? Iya dah, makan malam Bang Putra.
2: Makan kedua kalinya belum.
0: Hah?
2: Makan kedua kalinya belum. Malam ini.
0: Berapa kali?
2: Ya kayaknya dua kali dalam satu kali malam ini.
0: Dua kali dalam satu malam. Wah, cakep. Banyak juga ya.
2: Wah.
0: Banyak juga ya.
2: Oh, dari gemuk.
0: Hah?
2: Dari gemuk.
0: Biar gemuk ya. Ya betul juga tuh ya. Banyak makan biar gemuk ya kan. Nanti pas hari raya Idul Adha kiranya sudah cukup umur ya kan, tinggal anu lagi kan. Oke, Bang Putra, mau lagu iklan atau apa nih?
2: Iklan aja.
0: Putar iklan yang mana ini?
2: Iklannya apa? Sampo apa sampo clear?
0: Sampo clear. Kalau clear berarti nggak ada masalah itu Bang.
2: Sampo clear.
0: Oke, ditunggu aja iklannya nanti.
2: Dia lagunya apa?
0: Apa
2: lagunya? Doyok.
0: Doyok. Apa judulnya tuh?
2: Doyok. Kalau nggak salah aku bersama Epita Maladia. Yaitu Cangat.
0: Cari dulu ya, ada nggak ya? Kalau nggak ada tukar yang lain ya.
2: Ya ada, kalau nggak ada itu belum.
0: Ada nih.
2: Ada ya?
0: Nggak ada Bang, Keramat.
2: Ada ya, jadi itu ada itu ya.
0: Keramat itu.
2: Hah?
0: Keramat. Kandas.
2: Apa?
0: Kandas.
2: Boleh loh.
0: Doyok.
2: Ya.
0: Ada loh Bang.
2: Doyok bersama kita malah datang mas judulnya.
0: Iya nggak ada ini. Tukar aja ada. Lagunya. Tukar aja lagunya.
2: Hehehe. Datang
0: nah, ini dengerin Bang. Yang Evita Malah yang ada Muara Hati, Rindu Padamu, Belahan Jiwa, Keramat, Menanti, Nyanyian Rindu, Rambut Rembulan Malam.
2: Kang Mas.
0: Iya udah dibilang gak ada loh.
2: Pikir jangan sedikit.
0: Udah dibilang
2: Aduh Kang Mas. Masa ya. Apa
0: bisa, nanti tak puterin aja pita mala.
2: Pokoknya itu lah lagunya, selamat.
0: Salamnya bang.
2: Salamnya buatnya Bang Rati, Pak Maida, Pak Tipus. Ya, ini buatnya rekan-rekan kita di radio. Jangan lupa tanggal 9 kalau boleh datang ke semua salam acara kita. Ya, tanggal 9 dari kami. Kalau boleh ya, kalau boleh. Ya, dengar-dengar setia kita dari Rino, Petra FM, atau tempat Tepo, ataupun apa, menetap buat konsel, Kak Clara, Kak Ika, silakan datang ke sini. Jangan sungkan-sungkan. Sebut salam penanggalan timur alamatnya.
0: Oke.
2: Jadi ya, pendengar di Extra, jangan lupa barang penyiarnya, barang pendengar setianya.
0: Iya tuh, catat tanggal 9 itu hari apa tuh bang?
2: Hari Kamis itu.
0: Hari Kamis.
2: Bulan 7.
0: Bulan 7.
2: Iya. Pokoknya jangan lupa.
0: Jangan lupa.
2: Datang menghadiri lah ramai-ramai.
0: Beramai-ramai ya, oke kalau gitu.
2: Sedang terus. Iya itu ketemu Bang Putra, penanggalan timur sopir.
0: Iya.
2: Tanya aja nanti mana rumah Putra Terkoso udah
0: ngeri. Semua tahu tuh ya.
2: Iya semua tahu.
0: Oke mantap.
2: Iya pokoknya dari penyiar kita tolong mau nanti disampaikan. Mau Kak Maida, mau Kak Tina, mau Bang Arif. Karena Bang Arif kan udah pernah Bang Putra ikut undangan ya kan gitu.
0: Iya sampaikan aja besok kalau pas Bang Putra bergabung.
2: Insya Allah terasa enggak apa kan, enggak apa namanya ini, terasa enggak naik.
0: Oh iya.
2: Oke, karena tuh ada acara. Ya, karena terasa terasa pina enggak bisa yang putar naik. Ada acara, makanya malam ini yang putar naik kan gitu. Mana tahu nanti Bang Dati sama kawan-kawan pendengar radio Bapak Tekar mau siapa pokoknya binakan aja nanti sama dia.
0: Oke lah kalau begitu
2: seluruh kota Cincil pendengar radio kita jangan lupa tanggal 9 hari Kamis gitu lah ya. Di Koser Penanggalan Timur.
0: Oke.
2: Okay. Saya kedati.
0: Iya. Terima kasih. Ya,
2: kalau boleh hadirilah ramai-ramai. Tentulah ramai-ramai.
0: Iya.
2: Iya. Acaranya Bang Putra.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Iya. Itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Oke, baik. Ekstramania semua baru saja melintas ya. Vita malah sama Doyok. Ternyata selain Doyok ini pelawak, dia juga mahir bernyanyi ya. Nyanyi dangdut lagi ya. Oke, lanjut di 081-1648-1048 yang lagi santai. Iya. Ada suara orang ya di luar ya. Atau bayi WhatsApp, bayi telepon, Facebook juga bisa, atau Instagramnya radio juga ada ya.

0: Oke, kita ke cewek kesepian ya.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. En mau gelah kena cewek kesepian du.
1: Ini ya.
0: Tukar sambing mo gelarmu kawan. Ulang Risma, cewek kesepian nih mo.
1: Ya ini mau nyebut mak gue dan aku nyebut gue kwen.
0: Uwe, entah lot ka deh, cowok kesepian kan.
1: Ini gila ganti.
0: Mengimbangi kan, tak ada cowok ganteng ya kan. Cogan, cowok ganteng. Ya kan? Oke, Risma. Lah kok mengkade konen?
1: Aku duduk ke sarang kan.
0: Yuh, sadamu hambing di.
1: Ini orang yang bangku ngelaus.
0: Dari kan, ku tengen berita, lot motoh lako kade balik kalak haji, dabuh, mi Sultan Daulat, kasmu orang.
1: Orang lot.
0: Hah?
1: Orang lot.
0: Orang lot, ya lot. Dabuh, tapi masuk paret ya keca. Orang lot, kade si luka-lukana orang lot. Aman katana.
1: Kau Sultan Daulat tadi ikin korang ni?
0: Iya, udah.
1: Mula darah murah lot.
0: Mula darah murah lot ya.
1: Murah. Kalau tak mahaji boleh senden.
0: Ya. Cara poda?
1: Cara poda?
0: Ya. Komo?
1: Bisa aku mahaji.
0: Wei, lot kepengmu, dah tak terus.
1: Lagi ngumpuli renen. Renen aku suruh masuk ikan.
0: Jadi, tapi orang dah mende, mula sadamu, singgo pasi mantapi lo kadehmu kan pasanganmu, mengkaji pasanganmu, ibadah nambue, berlipat-lipat gandai.
1: Aku salah kuno.
0: Yuh, payah mang dah. Ibaratna mula kita hadamu, pay apa pahalana hada, mula lot pasanganmu, ya berlipat-lipat mang. Kuna recycle ko. Pahalam bue. Yuh. Makana. Lot.
1: Mula mahaji kan mau habisin dosa. Kena habisin dosa. Nah. Mula mahaji kan kita carata.
0: Selain menghapus doa. Meningkatkan kare. Banyak pahala nih mu. Jadi. Karena. Si begin kan 3 tahun ngo kita mengantre dekah dan dekah tak 10 tahun tak 3 tahun no dekah
1: kare
0: mengantri haji dai
1: gimana
0: mengantre haji
1: karena kita ni belum datang
0: anda piga usiamu piga umurmu
1: aku paling
0: Tahun mula kita kade mendaftar haji memang kita antre sambing mo 15 tahun yang go piga pas ko nahan mulai naik haji go umurmu piga
1: mulai haji
0: iya berarti mula 15 tahun 18 go 30 kare 30 lebih no.
1: Ini saya gede nemu aku mugu puli keping. Aku bisa mendapat.
0: Enggak pasti. Kumpuli terus kata buwe keping mau merangkat komi tanah suci. Tanah Mekah, Al Madinah, Mekah Al Mukarramah.
1: Ai kona digan ada nang Madinah.
0: Ya, mula aku nahan mi alang golot garehku kan. Sumber kundai, ngolot kepeng kumbue, ngol berkecukupan, ngol membeak aku. Berangkat mu aku.
1: Bisa lagi Bang Haris nontonan. Haji yang gue tengah ngatur di sana. Jumat ini, Pe.
0: Ya, gue mau.
1: Ya, Bang Haji ikut keluarga. Apa caranya kita?
0: Ilo, Mbak Umakna.
1: Oh, Mbak Umakna.
0: Karena aturan naik kan bapak na, bak umak na, tapi gue lebih kan bapak na mi kare kan, mi surga. Dia menggantikan.
1: Berarti makna ke apa namanya lot?
0: Ya, apa makna lah. Iya.
1: Makna cak lot.
0: Eh we, ia menggantikan bapak na.
1: Berarti bapak ni bapak ni kerja mana lot tu?
0: Kuna?
1: Bapak ni kerja mana lot?
0: Bapak na? Orang lot.
1: Golaus
0: mi surga.
1: Begini, bapak tu dia dengan orang tua nak.
0: Hah?
1: Bapak tu dia dengan orang tua nak niku.
0: Ya, mulai lengkap raya Laos.
1: Iya mu.
0: Orang tua nak. Lagu video lagu kadek konen goko kare. Si putrandai, gue yang mendokan tanggal siwa. Ulang,
1: Bugen
0: ulang
1: kelupa
0: dah. Ingat ko.
1: Bugen kadek teri kena kira aku.
0: Hah?
1: Ini lagi aku.
0: Iya muda. Ulang ke lupa. Meribak na. Ya, ngundang na dah kata. Seluruh pendengar ekstra nih mu. Beuh. Tanggal siwa. Mulai lot ke lapangan langkah.
1: Menurut tak itu aku langsung sanggup mendengar nih. Mana bisa aku pakai.
0: Aku udah aku harus sanggup mendengar.
1: Tau dia bisa aku mendengar. Aku menemukan duduk kayak dua kandinan.
0: Astagfirullahaladzim. Aje, Korisma. Ada masa demo. Go, mido lagu ada konen.
1: Lagu mido kare, lagu mido lagu isi tegak di sini seluruh lagu kini. Rana Rani, lagu kare berpisah nih.
0: Selamat berpisah si kadeh Rana Rani dai. Oke, salat salam salam.
1: Bang salam na, selamat bang putran dai. Semoga sukses semua pernikahan nahan lancar mu. Lomi semoga anggunan semoga pernikahan na. Sekinah mau dawa rahmah. Mungkin dia sampai sama anak cucu.
0: Amin.
1: Ini kita dulu.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Rana Rani. Rana Duka. Rana Rani ya.

0: Banyak meeting, jangan lupa minum.
1: Kamu usia 17 sampai 35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
2: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
1: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
2: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
1: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
2: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3503.
3: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Halo masyarakat Cijingkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli. Peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli. Pengumuman pemenang pada 13 Juni. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Oke, baik. Tuntas sudah kebersamaan kita malam hari ini di Musik Malam. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar.

0: atas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang ada dalam kesendirian.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain.
0: Terus berharap.
1: Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ekstramanya para pencinta acara Mutiara Subuh dimana pun meninggalkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh di edisi hari Rabu ya, 1 Juli 2026 bertepatan dengan 17 Muharram 1448 Hijriah, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Ekstramanya ini acara Mutiara Subuh, langsung kita mengudara dari Komplek Lapang Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meria Cisinggil. Ekstramanya yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun laksanakan salat subuh untuk Cisinggil. Salat subuh kita jam 5 tepat ya, hari ini sudah menunjukkan jam 6 kurang 2 menit. Itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Janganlah kita menjadi orang munafik ya. Karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Asqala salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Ekstramak bagi yang sudah melaksanakan salat subuh ya, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Assalamualaikum, langsung saudara dari Komplek Lapang Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Aceh Singkil. Inilah cara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.

0: Excellentnya para penyintas acara Mutiara Subuh, di mana mendengarkan acara ini, kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya 1429 jadi ya 1 September 2008. Excellentnya kita lanjutkan kajian kita di pagi hari ini, masih dalam kajian indahnya pedihnya neraka indahnya surga. Bagian yang ke-9 ini selamanya. Ini pekan kelima kita mengkaji tentang iman kepada hari kiamat ini ya. Nah, indahnya sorga kajian kita di pagi hari ini. Sebelum kita lanjutkan, kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال

0: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
1: Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam sorga secara berombongan-berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya sorga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki, maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 73 dan 74. Rasulullah mama bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba qila wa man ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah mama bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa mendurakaiku berarti dia tak mau ke surga, baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Iksaunia, jangan kemana-mana, kita akan sambung setelah berikut ini. Eksaunia, para pencinta acara Mutiara tersebut, di mana mendengarkan acara ini kita sudah menceritakan pedihnya neraka ya. Dan penghuni-penghuninya. Nah, sekarang kita cerita lanjutkannya ya. Sekarang keindahan sorga ya. Indahnya sorga itu. Islamnya, jadi orang mukmin itu, orang bertakwa itu masuk ke dalam sorga. Diantarkan ke sorga dengan rombongan-rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, diantar ke dalam sorga secara berombongan-berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya sorga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepadanya, kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal ke dalam sorga, kekal di dalamnya. Esoknya kita lanjut ya, kita lanjutkan sorga dan keindahannya. Nama-nama sorga itu ada namanya, istilahnya dalam Quran ya, nah, nama dan hadis Nabi, namanya jannah, nah, artinya taman sorga. Ini merupakan nama sorga yang paling dikenal, ya, jannah. Jadi kalau ada nama orang jannah, ya, ini taman sorga. Nah, dalam ya, dalam surah Al-Hasyr, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannati umul faizun. Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni sorga, jannah ya. Penghuni-penghuni sorga, jannah itu adalah orang-orang beruntung. Al-Hasyr ayat 20. Ada namanya Jannatul Khuldi, surga keabadian. Nah ya, Jannatul Khuldi ya, Khuldi itu artinya keabadian. Diberi nama tersebut karena para penghuninya akan kekal di dalamnya. Jadi orang yang sudah masuk sorga tidak akan keluar lagi, kekal di dalamnya. Jadi istilah dunia sudah selesai, nah hiduplah abadi selama-lamanya ya di Jannatul Khuldi, surga keabadian. Dalam surah Al-Furqan ayat 15 Allah Ta'ala berfirman, katakanlah apa azab yang demikian itukah yang baik atau surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang bertakwa, dia menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka. Surah Al-Furqan ayat 15. Jadi ada namanya Jannatul Khuldi, ya. Nah, surga yaitu surga keabadian. Ada namanya Jannatun Na'im, surga yang penuh kenikmatan. Dalam surat As-Su'ara ayat 85 Allah Ta'ala berfirman. Jadi diberi nama tersebut karena di dalamnya berisi berbagai kenikmatan. Kalau kita di dunia kita diberi kenikmatan begitu gembiranya, begitu puasnya, ya. Nah, dari kiamat diberi berbagai macam kenikmatan. Nama Jannatul Na'im. Dalam surah As-Su'ara 85 Allah Ta'ala berfirman, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan, Jannatul Na'im. Nah, jadi kalau di neraka orang-orang yang berdosa akan dimasukkan ke dalam neraka, merasakan kesengsaraan. Sebaliknya kita yang diberikan ahli sorga, mamanya Allah berikan kepada ahli sorga tadi Jannatun Na'im, surga yang penuh kenikmatan. Ada lagi namanya Jannatul Ma'wa, surga tempat kembali. Diberi nama tersebut karena ia merupakan tempat kembali yang bagi orang-orang mukmin. Nah, jadi tempat kembali bagi orang-orang mukmin itu namanya Jannatul Ma'wa, surga tempat kembali. Dalam surah An-Najm ayat 15 Allah Ta'ala berfirman, di dalamnya, ulangi, di dekatnya Sidratul Muntaha dan surga tempat tinggal, ya, namanya Jannatul Ma'wa. Surah An-Najm 15. Nah, jadi itulah nama-nama surga, ya. Ada namanya Jannah, taman surga. Ada namanya Jannatul Khuldi, surga keabadian. Ada nama Jannatul Na'im, surga yang penuh kenikmatan. Ada namanya Jannatul Ma'wa, surga tempat kembali. Ada namanya Jannatul Aden, surga tempat tinggal yang kekal. Nama ini merupakan nama salah satu tingkatan di surga dalam surat Shad 50, ya. Ya, yaitu surga Denen yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka, surat Shad. Nah, ayat 50. Ada lagi namanya seramanya Darussalam, tempat yang penuh kedamaian dan keselamatan. Jadi seramanya, jadi di dalam surga itu damai, tenang, kenikmatan, keabadian, ya, taman-taman surga, kenikmatan yang tiada taranya. Nah, dalam surat An-Na'am ayat 127 Allah Ta'ala berfirman, bagi mereka disediakan Darussalam, surga pada sisi Tuhannya, dan dialah pelindung bagi mereka, disebabkan amal-amal soleh yang selalu mereka kerjakan. Al-An'am ayat 127. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, kita melakukan ketaatan, kita melakukan amal soleh, kita melakukan amal-amal sosial karena Allah, ya, akan berbuah dengan apa? Dengan surganya Allah, dengan taman surga namanya Jannah, dengan surga keabadian Jannatul Khuldi, dengan surga yang penuh kenikmatan Jannatul Na'im, dengan surga tempat kembali Jannatul Ma'wa, dengan surga tempat tinggal yang kekal Jannatul Adan, ya, Darussalam, tempat yang penuh kedamaian dan keselamatan. Kalau di dunia selamanya ada pertengkaran di dunia, ya, ada perselisihan, ada kedamaian, ketentraman, dan kita akan jadi tempat damai. Nah, di hari kiamat, ya, tempat yang sangat menyiksa, ya, neraka. Tempat yang mendatangkan kedamaian, keselamatan, itulah Jannah, itu surga. Nah, selamanya, jadi diberi juga nama-nama itu, ya. Jadi diberi nama tersebut, jadi Allah menyeru manusia ke Darussalam dalam surat Yunus 25, ya. Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan menunjuk orang yang dikendakinya kepada jalan yang lurus, yaitu Islam. Surat Yunus ayat 25. Diberi nama Darussalam kenapa? Selamat dari segala jenis bencana, ya, dan kotoran, serta terbebas dari berbagai bentuk ujian cobaan. Nah, jadi itulah namanya Darussalam. Nah, kalau di dunia ada ujian, ada cobaan, ada teguran, ya, ada azab. Kalau di hari kiamat di sorga, selamat dari segala jenis bencana, kotoran, dan terbebas dari berbagai bentuk ujian. Karena sudah mendapatkan buah dari amal soleh, itulah namanya Darussalam, tempat yang penuh kedamaian dan keselamatan. Nah, apalagi kenapa namanya Darussalam? Karena merupakan tempat yang tempat tinggal yang dipenuhi kesejahteraan. Di antaranya nama Allah itu kan As-Salam yang Maha Sejahtera ya. Nah, jadi wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaib syahadah. Ya, dia dalam ayat berikutnya ya. Wallah, dialah Allah yang tiada Tuhan selain dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengkaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Asyr ayat 23. Jadi Darussalam, ya. Nah, jadi penghuni-penghuni sorga yang mengatakan wa qala alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathanal arda natabawa minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul amilin. Dan mereka berkata, segala inilah doa pengharap penghuni surga ya, setelah ya dihidup dan kehidupan beramal soleh, melakukan ketaatan ya, kemudian buahnya sudah mereka dapat dengan sorga. Di sorga mereka mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati sorga di mana saja kami kehendaki. Maka sorga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Istrawannya ini itibar sama kita ya. Jadi jangan sampai kita lupa ada namanya Darussalam. Ada namanya Darul Muttaqin. Tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam surah An-Nahl 30 ya. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang bertakwa. Surah An-Nahl 30. Jadi istrawannya, jadi diberi nama tersebut kena penghuninya orang bertakwa semua. Nah, jadi banyak ciri-ciri takwa itu di awal Al-Baqarah ceritakan itu. Ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya ya. Ya, orang bertakwa itu dia beriman dengan yang ghaib, mendirikan salat, ya menafkahkan Allah rezekikan kepada mereka. Nah, beriman dengan apa yang turunkan Allah dan beriman kepada kitab yang turunkan sebelum Quran, dan dengan hari akhir mereka yakin. Nah, orang yang bertakwa orang beruntung. Nah, apa keberuntungannya? Darul Muttaqin. Ya, tempat bagi orang-orang bertakwa. Jadi berita tentang surga, berita tentang neraka hanya bisa kita baca dari Quran dan Sunnah Rasulullah. Nabi mengingatkan kepada kita karena Nabi pernah melihat surga, Nabi pernah melihat neraka diceritakan kembali. Nah, untuk itu dalam hidup kehidupan beramal solehlah. Darul Muttaqin, tempat bagi orang-orang bertakwa. Ada namanya Darul Akhirah, tempat tinggal terakhir. Ya, nah, akhirat ya. Jadi kalau di dunia mungkin dia berpindah-pindah, mungkin yang pertama dia ngontrak, kemudian Allah beri dia rezeki berupa rumah kecil, Allah beri lagi rumah yang besar, jadi rumah gedung, rumahnya bertingkat, ya berpindah-pindah pamannya. Nah, ternyata nah, di hari kiamat tempat tinggal terakhirnya Darul Akhirah, itulah dia surga. Dalam surat Yusuf 109 Allah Ta'ala firman, sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, maka tidakkah kamu memikirkannya? Surat Yusuf 109. Nah, istilahnya kalau di dunia kita membuat tempat tinggal yang mewah, laksana istana, gedung sebagainya, maunya kita buat jugalah rumah ya, rumah besar, rumah istimewa indah di sorga. Bagaimana caranya? Ya, dengan beramal soleh, bangun masjid, mamanya Anda sudah siapkan rumah di sorga. Sholat lima waktu, mamanya Anda sudah menyiapkan rumah di sorga. Puasa Ramadan, mamanya Anda sudah menyiapkan tempat di sorga. Zakat, haji, Anda sudah menyiapkan tempat di sorga. Anda melakukan ketaatan kebaikan, sudah menyiapkan tempat di sorga. Nah, kalau di dunia selama ini ada KTP namanya, kartu tanda penduduk. Nah, jadi itu di dunia. Siapkan diri, Anda punya KTP sorga. Bagaimana caranya? Jadilah pribadi muttaqin, Darul Muttaqin, tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Darul Akhirah, tempat tinggal terakhir. Nah, ya. Dalam surah Al-Qasas 83 Allah Ta'ala firman, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Qasas ayat 83. Jadi ya, ada namanya Darul Akhirah, tempat tinggal terakhir. Ada namanya Al-Husna, pahala terbaik. Dalam surah Yunus ayat 26, Allah Ta'ala firman, bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik dan tambahannya. Apa itu? Yaitu, pahala terbaik itu adalah surga. Jadi namanya, yaitu namanya Al-Husna. Nah, jadi nama lain dari surga itu ya Al-Husna, pahala terbaik. Jadi kalau kita melakukan kebaikan di dunia ini, kalau seandainya kita berikan kebaikan pada seorang, jangan minta kebaikan itu kepada orang itu. Belum tentu setara dengan kebaikan itu. Si kaya beri kepada si miskin, jangan minta kebaikan itu dibalas lagi, tapi Allah akan membalasnya dengan Al-Husna, pahala terbaik, itulah surga. Nah, Anda punya harta, Anda zakatkan, infakkan, sedekahkan, gunakan di jalan Allah. Nah, Anda amai ada seorang guru, ustaz, namanya Anda bantu dia. Tapi bukan dia yang membalasnya, tapi Allah membalasnya. Makanya didoakan, jazakallahu khairan ya. Semoga Allah membalas kebaikan kamu dengan yang lebih baik. Allah akan balas. Apa pahala, apa ganjarannya? Pahala terbaik yaitu surga. Ya, ada nama Al-Husna, pahala terbaik. Ada namanya Darul Muqamah, tempat tinggal yang kekal. Ya, dalam surat Fatir 34-35 Allah Ta'ala firman, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga dan karunia-Nya. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak merasa lesu. Ya, surah Fatir ayat 34-35, namanya Darul Muqamah, tempat tinggal yang kekal. Jadi selanjutnya, pilih mana? Apakah Anda mau jadi ada lagi yang tertinggi, namanya Firdaus. Ya, taman. Nah, jadi silakan baca surah Al-Mu'minun ayat 1-11. Itulah ciri-ciri orang yang akan mendapatkan surga Firdaus. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatim khasyi'un, dan seterusnya. Nah, ya, beruntung orang-orang beriman itu yang dia khusyuk dalam sholatnya, itu ya. Nah, ciri-cirinya demikian. 11 ayat itu. Nah, di ayat yang ke-10-11, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yaitu akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Surah Al-Mu'min, ya, Al-Mu'minun ya, ayat 10 sampai ayat 11. Esraunya, jadi gitu ya. Jadi, nah, mau pilih surga mana? Ya, semuanya penuh kenikmatan. Boleh ke jannah, taman surga. Boleh ke jannatul khuldi, surga keabadian. Boleh juga ke jannatul na'im, surga yang penuh kenikmatan. Boleh ke jannatul ma'wa, surga tempat kembali. Boleh ke jannatul adan, surga tempat tinggal yang kekal. Ya, boleh ke darussalam, tempat yang penuh kedamaian dan keselamatan. Boleh ke darul muttaqin, ya, tempat bagi orang-orang bertakwa. Boleh ke darul akhirah, tempat tinggal terakhir. Boleh ke al-husna, pahala terbaik. Atau Darul Muqamah, tempat tinggal yang kekal. Selanjutnya kita akan sambung. Atau ke Firdaus, ya. Yaitu tempat, yaitu taman surga yang tertinggi. Selanjutnya jangan kemana-mana, kita akan sambung setelah berikut ini.

Baik, selamat ya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara. Terima kasih Mas Setia di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Selamat, kita sedang mencerita tentang sorga dan keindahannya ya. Nah, jadi sebagai sehebat apapun seorang penulis Mami atau Pujangga menceritakan tentang sorga itu, nah itu hanya sebagai iman jasya. Tapi hakikatnya ya kenikmatan yang tiada tara. Ya, kesenangan yang tiada tara, ya. Nah, yang jelas ya kita ceritakan agar dalam hidup kita semangat beramal solehnya. Baik, kita terima ceramah interaktif di 0811-648-1048, kita buka. Ya, pedihnya neraka, indahnya surga, bagian ke-8 ini, bagian yang ke-9 ya. Nah, ternyata orang yang masuk surga, ya, yang akan melalui pintu-pintu surga. Nah, jadi dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya dibawa ke dalam surga berombongan-rombongan sehingga apabila mereka sampai ke surga itu pintu-pintunya telah terbuka. Berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini sedang kamu kekal di dalamnya. Surah Az-Zumar ayat 73. Nabi pernah bersabda, di surga terdapat 8 pintu. Kalau di dunia selama ada rumah, ada pintunya. Surga juga demikian. Nah, ada penjaganya, ada pintu itu diketuk oleh Rasulullah. Nabi yang pertama membuka pintu itu. Nah, mengutuk pintu itu. Nah, di surga kata Nabi terdapat 8 pintu. Di sana pula terdapat sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan yang tidak akan dimasuki kecuali orang-orang yang melaksanakan puasa. Nikmat yang teramat kecil. Ini dalam risma muslim ya. Jadi para yang selama hidup dia suka berpuasa, maka dia masuk melalui pintu yang namanya Ar-Rayyan. Dalam hadis lain Nabi bersabda, barang siapa yang mengatakan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan aku bersaksi bahwa ia Isa adalah hamba Allah dan putra hamba wanitanya yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan dengan tiupan ruh darinya, dan aku bersaksi bahwa surga itu benar adanya dan neraka pun benar adanya, maka Allah akan memasukkannya melalui 8 pintu surga mana saja yang dia keinginkan. Dalam hadis Imam Muslim kan. Jadi surga itu pintunya 8. Nah, salah satunya namanya Ar-Rayyan, bil khusus dimasuki orang yang ahli puasa ya. Untuk menjaga. Dalam hadis lain Nabi bersabda, barang siapa yang menginfakkan sepasang hartanya dua kuda, dua unta atau dinar ya dan sebagainya di jalan Allah, di sorga kelak akan diseru, wahai hamba Allah, inilah adalah kebaikan. Barang siapa yang rajin mendirikan sholat, maka ia akan diseru dari pintu sholat. Barang siapa yang suka pergi berjihad akan diseru dari pintu jihad, dan barang siapa yang gemar mengeluarkan sedekah maka ia akan diseru dari pintu sedekah. Barang siapa yang rajin melaksanakan puasa maka akan diseru dari pintu Ar-Rayyan. Ini hadis Imam Muslim. Apakah Anda ahli jihad? Masuk melalui pintu jihad. Apakah Anda ahli puasa? Masuk pintu Ar-Rayyan. Apakah Anda itu zakat, masuk ke pintu zakat. Ahli haji, masuk pintu kebaikan. Nah, jadi pintu-pintu kebaikan yang dikerjakan selama hidup dan kehidupan itulah yang akan Anda masuki. Bagaimana kalau ternyatanya dia semua ya, dia juga ahli tauhid kepada Allah ya, mengesakan Allah, tidak menyekutukan Allah. Dia juga ahli sholat. Dia juga ahli puasa. Dia juga ahli zakat. Dia juga ahli haji. Dia juga ahli kebaikan. Maka, ya, sebagaimana Abu Bakar Siddiq berkata, ya Rasulullah, bagaimana jika seorang gemar melakukan seluruh amalan tersebut? Apakah dia akan disuruh sebuah pintu? Kata Nabi, ya, dan aku berharap kamu termasuk salah seorang dari mereka. Ini Imam Muslim meriwayatkan. Jadi pelajaran sahabat kita, kalau kita dalam hidup juga ahli sholat, ya, ahli puasa, ahli ilmu, ahli zakat, ahli sedekah, ahli membantu anak yatim, ahli membantu orang miskin. Nah, Anda akan diseru dari berbagai pintu
Ya, jadi orang gemar kebaikan sebagaimana Abu Bakar, ya. Ya Rasulullah, kata Abu Bakar, bagaimana jika seorang itu gemar melakukan seluruh amalan tersebut, apakah akan diseru dari semua pintu? Kata Nabi, ya, dan aku berharap kamu termasuk salah seorang dari mereka. Orang pertama masuk Islam, Abu Bakar. Orang gemar membantu orang susah, Abu Bakar. Ahli salat, Abu Bakar Siddiq. Ya. Yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, Abu Bakar. Lengkap bagi Abu Bakar itu wajar, ya, kata Nabi. Ya, dan aku berharap, kata Rasulullah, kamu termasuk orang yang seorang di antara mereka. Ketika datang perintah sedekah, nah, jaket samanya. Nah, apa yang dilakukan Abu Bakar? Enggak tertandingi oleh sahabat lain. Sahabat, ya, Umar menyedekahkan setengah hartanya di jalan Allah. Abu Bakar apa yang lakukannya? Ya Rasulullah, seluruh harta saya untuk Islam. Enggak bisa kita tandingi hari ini sahabatnya. Nah, amalan Abu Bakar ini. Jadi Nabi tanya, bagaimana apa yang kutinggalkan untuk anak istrimu, keluargamu? Kata Abu Bakar, Allah dan Rasulnya. Nah, enggak takut miskin seorang Abu Bakar. Wajar masuk dalam berbagai pintu surga. Kadang sahabatnya dia alis sholat, tapi pelit ada juga itu. Nah, kadang dia alis puasa, tapi apa? Masih suka riba. Nah, kadang dia haji juga, tapi apa? Suka fitnah. Nah, dia haji juga, tapi suka menipu. Nah, jadi padahal satu sisi dia melakukan amal surga, ya. Sisi lain dia melakukan amal neraka. Nah, kan? Al-hajjul mabrurun, laisallahu jazanil jannah. Haji mabrur, balasan surga, kan? Nah, tapi udah selesai haji, tapi masih juga melakukan yang haram. Nah, jadi yang jelas dari kiamat akan ditimbang, namanya mizan. Ya, timbangan kebaikan masuk timbang kebaikan, timbangan kejahatan keburukan masuk timbang kejahatan. Nah, mana lebih dominan? Ya, yang jelas sorga itu memanggil siapapun. Pintu-pintunya ada 8. Nah, beramallah maka akan dipanggil Anda dengan berbagai pintu itu, ya. Setelahnya kemudian kita lanjut, ya, kita akan cerita surga dan keindahannya nih. Nah, di surga juga ada istana, ada tenda-tenda surga, ya. Jadi Allah telah membangun tempat tinggal yang terbaik di surga sebagai tempat menetap dan yang tentram lagi kekal. Nah, jadi ya, jadi kalau di dunia kita buat istana, ya, enggak sebanding dengan istana yang diberikan Allah kepada kita. Nah, di sorga juga ada tenda-tenda, ya. Nah, baik, kita baca dulu beberapa Al-Quran ini. Dalam surah Al-Furqan 75-76, Allah Ta'ala firman, mereka itulah orang yang dibalas dengan martabat yang tinggi di dalam sorga, karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya, mereka kekal di dalamnya. Sorga adalah sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediamannya. Al-Furqan 75-76. Dalam surah At-Taubah 72, Allah Ta'ala berfirman, Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapati surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya serta mendapati tempat-tempat yang bagus di surga Adenin, dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. At-Taubah 72. Dalam surah Az-Zumar ayat 20, Allah Ta'ala firman, tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapati tempat-tempat yang tinggi. Di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah telah berjanji dengan sebenar-benarnya, Allah tidak akan memungkiri janjinya. Az-Zumar ayat 3, ayat 20. Selanjutnya inilah istimewanya para ahli sorga, ya. Dalam surah Ar-Rahman 72, ya, Allah berfirman, bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih, dipingit dalam tenda-tenda. Surat Ar-Rahman ayat 72. Jadi selanjutnya berita tentang sorga ini ada, ya, berita tentang neraka juga ada, ya. Nah, jadi Nabi menggambarkan tenda-tenda sorga, ya, ya. Mutiara yang cekung tingginya di langit adalah 30 mil. Diriwayatkan dari Abu Bakar As'ari dari bapaknya, bahasanya Nabi bersabda, tenda sorga adalah mutiara yang cekung tingginya di langit
adalah 30 mil, setiap sudutnya dihuni oleh seorang mukmin yang satu sama lainnya tidak bisa saling melihat karena jauhnya jarak antara mereka. Ini hadis Imam Bukhari ya. Nah, kalau di dunia ada tenda, nah biasanya kemah tuh ya. Nah, kemah permuka ya, ada kemah. Nah, tenda atau tenda untuk penampungan. Nah, di hari kiamat juga ada tenda di sorga. Tapi jaraknya, jarak yang begitu besar. Jadi jangan gambarkan sorga itu kecil. Dalam Quran ceritakan luasnya seluas langit dan bumi. Nah, bahkan tingkatan demi tingkatannya ada 100 tingkat ya. Nah, oleh karena itu ya diceritakan kembali tentang sorga ini. Kalau ditanya kepada kita semuanya, anak-anak jadi tanya, masuk sorga apa masuk neraka? Anak-anak bilang sorga. Nah, berarti apa? Anak-anak sudah menggambarkan bagaimana indahnya sorga itu. Nah, ditanya, mau masuk sorga apa masuk neraka? Anak-anak ini pasti menjawab sorga. Masuk neraka mau? Oh, tidak mau. Nah, berarti di pemikiran seorang anak, neraka itu mengerikan. Nah, jadi jangan coba-coba mendekatkan dirinya ke neraka. Nah, mencoba mendekati sorga dengan amal soleh. Demi masa sesungguhnya. Selanjutnya juga di sorga itu ya ada pepohonan, ada buah-buahan sorga, ya. Nah, jadi di juga ada kebun-kebun. Kalau di dunia kan ada kebun sawit, ada kebun buah-buah, ada buah-buahan ya. Di surga juga ada ya. Surga itu digambarkan sebagai kebun yang dipenuhi berbagai pepohonan. Kebun dipadati oleh pohon anggur, kurma, dan delima, dan semuanya berbuah sangat lebat sehingga nuansanya nampak surga indah. Selain lebat, buah dari pepohonan itu pun keluar dari tangkai-tangkai yang sangat rendah sehingga memudahkan orang yang akan memetiknya tidak pakai galah lagi ngambilnya, ya ada tinggal petik. Nah, dalam surah An-Naba 31-32 Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Surat An-Naba ayat 31-32. Nah, tinggal petik ya. Nah, coba kita lihat ada itu wisata ya. Petik ini sendiri. Nah, tapi bayar ya. Kalau dari surga tidak, tinggal petik, tinggal nikmati. Ada kebun-kebun, ada pepohonan, ada buah-buahan surga. Selain kebun-kebun dan buah anggur, di surga pun terdapat beraneka ragam jenis buah-buahan seperti kurma, delima. Dalam surat Ar-Rahman 68 Allah Ta'ala berfirman, di dalam keduanya ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Surat Ar-Rahman 68. Juga di sorga pun ada pepohonan rimbun ya. Nah, kalau ada panas ada pepohonan kan kita berteduh di bawah pohon yang rimbun. Nah, ternyata di sorga juga ada pepohonan. Di antara pepohonan lain yang terdapat di surga adalah pohon bidara yang tidak berduri dan berbuah lebat, ya, sangat berbeda dengan pohon bidara di dunia yang banyak durinya namun sedikit sekali buahnya. Di antara pepohonan lain yang ada di surga adalah pohon pisang yang tersusun-susun serupa dengan pohon pisang yang ada di dunia. Kalau di dunia ada pohon pisang ya. Nah, tersusun. Begitu juga ya di surga ada pohon pisang. Dalam surah Al-Waqiah 727-33 Allah Ta'ala berfirman, dan golongan kanan, alangkah baik bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas dan air yang tercurah dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya. Al-Waqi'ah 27-33. Jadi beritanya sudah ada ya dari Quran ya. Yang sering membaca Al-Waqi'ah itu, nah, di situ ada cerita tentang buah-buahan sorga, pepohonan sorga, ya. Nah, buah-buahan sorga itu sama sekali tidak terhalang dari orang yang mukmin, ya, terlebih dari orang yang sudah tentukan. Jadi serawan jadi begitu. Kalau kita di dunia, kalau kita mau buah, kan nggak ada, kita beli. Nah, yang punya dia akan panjat dulu mamanya, atau kemudian dipetiknya, kemudian berjualnya. Nah, dari kiamat tinggal ambil, tinggal petik, tinggal makan, ya, tinggal nikmati. Kenapa? Sudah berbuah amal-amal yang ia kerjakan waktu di dunia berupa sorga. Sebenarnya kalau cerita tentang sorga ya, nah, semoga kita semangat ibadah kita nih ya. Nah,
Jadi ada pepohonan sorga ya. Nah, Islam jadi ini bersama kita. Jadi apa namanya dengan demikian dengan demikian kita semangat ibadah kita. Nah, melakukan amal-amal kebaikan itu. Yakinkan diri kita ketika kita melakukan kebaikan akan kembali kepada kita ya. Dengan apa? Dengan surga ya. Jadi oleh karena itu dalam hidup kita jangan pelit dalam beramal soleh ya, jangan bakhil dalam melakukan ketaatan ya. Nah, lakukan kebaikan itu sekecil apapun maka ganjarannya berupa surga. Jadi udah kita cerita ya, ada tenda-tenda yang luas, ada makanan minuman yang sediakan ya. Nah, baik, bagaimana tingkatan-tingkatan surga itu? Dalam surat Thaha 75 Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman lagi bersungguh-sungguh telah beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi mulia. Surat Thaha 75. Itu tadi, kalau Anda ahli sholat, Anda akan dimasuk pintu sholat. Anda ahli puasa, masuk pintu ar-rayyan. Ahli sedekah, masuk pintu sedekah. Nah, dan itu yang membuat di dunia, di akhirat tempatnya beda-beda. Walaupun tetap di sorga. Nah ya, kita baca dulu surat Al-Isra ayat 18, ayat 21. Nih. Allah Ta'ala berfirman. Jadi, sorga itu terdiri dari berbagai tingkatan dengan keutamaan yang berbeda-beda. Para wali Allah dan orang-orang yang bertakwa akan menempati tingkatan-tingkatan ya, ya sesuai dengan keimanan ketakwaannya kepada Allah. Nah, jadi apakah ada orang yang paling rendah? Ada. Yang paling tinggi ada, yang menengah ada. Coba kita lihat di dunia seramnya. Ada rumah bertingkat. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 ya, dan seterusnya. Nah, makin tinggi tingkatannya ya, ya makin tinggi dia melihat ke bawah ya, makin jauh. Nah, begitu juga di hari kiamat. Nah, kita baca Al-Qur'an tentang tingkatan di surga ini. Dalam surat Al-Isra ayat 38 ayat 18 sampai 21 Allah Ta'ala berfirman, barang siapa menghendaki kehidupan dunia maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam, dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang dia adalah mukmin, maka mereka itulah adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu. Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhannya, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Perhatikan bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka dan sebagian yang lain, yaitu pasti kehidupan di akhirat lebih tinggi tingkatannya dan lebih besar keutamannya. Al-Isra ayat 18-21. Nah, jadi selamanya kalau Anda ingin memperoleh tingkat yang tinggi di sorga, ya beramal lebih tinggi lagi. Kalau Anda ingin lakukan amal biasa-biasa saja, Anda akan menjadi penghuni sorga yang biasa-biasa saja. Nah, tergantung Anda sendiri. Oh, saya ingin mendapatkan fasilitas VIP di sorga. Ya, VIP kan ada kelas tertinggi itu ya, adalah kalau kita duduk ada kelas VIP. Nah, ini eksekutif itu ya. Di dunia saja ada pembedanya selamanya. Coba kita lihat naik bus ya. Naik bus ya. Yang ini yang seat 21 ini harganya sekian. Ini seat 22 ini sekian. Nah, ini yang pakai AC ini yang enggak pakai AC ini, ada beda saja. Ya, dan ongkosnya beda. Begitu juga kalau ingin menjadi penghuni sorga yang tingkatan-tingkatan. Ya, modalnya cuma 25 syahadat, tapi ingin dapat tempat yang terbaik dia ke surga, ya cuma modal 25 syahadat dia dibakar dulu neraka. Nah, setelah habis masa tahanan neraka baru dikeluarkan dari neraka, baru baginya diberikan fasilitas surga. Maunya kan enggak begitu, langsung menjadi penghuni surga dengan fasilitas yang VIP ya. Bagaimana? Selama hidup di dunia beramallah dengan amalan yang terbaik. Istilahnya kita tidak tahu dari amal mana kita dia menjadikan ahli sorga. Tapi ingat, kita masuk sorga bukan kena amal kita, kena rahmatnya Allah. Istilahnya ini saya pernah mengutip ya, tapi terlepas apakah ini saya atau tidak ya, ini hanya kisah atau riwayat ya. Nah, ini kisah, hikayat lah bilang di belakang dalam kitab Darunasian ini. Nah, seorang ahli ibadah 500 tahun dia beramal ibadah.
Nah, ketika itu orang dulu kan panjang-panjang umurnya. Dia minta, ya Allah, masukkan saya ke surga kena amal saya. Nah, sahabatnya, tidak, kau masuk surga kena rahmatku. Tidak, ya Allah, kena amal saya. Masuk surga. Baik, kata Allah. Coba malaikat periksa amalnya. Nah, periksa amalnya dan hubungkan dengan nikmat Allah yang diberikan kepada dirinya. Ternyata amalannya 500 tahun tak bisa, ya, tak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Masukkan dia ke dalam neraka. Baru menangis, enggak ya Allah, masukkan saya ke surga kena rahmat-Mu. Nah, itu ya, terlepas ini cuma hikayah ya. Berarti apa? Kita jangan sombong dengan amal-amal kita. Ya. Nah, sahabatnya, tidak, kau masuk surga kena rahmat-Ku. Tidak ya Allah, kena amal saya. Masuk surga. Baik, kata Allah. Coba malaikat periksa amalnya. Nah, periksa amalnya dan hubungkan dengan nikmat Allah yang diberikan kepada dirinya. Ternyata amalannya 500 tahun tak bisa, ya, tak sebanding

mungkin inilah membawa saya ke surga. Betul, Anda sudah beramal. Tapi kita masuk ke surga bukan karena amal kita, karena rahmat Allah. Tapi Allah menjanjikan kalau Anda beramal soleh, surga menantinya. Kalau Anda beramal salah, neraka menantinya. Jelas ya? Nah, jadi jangan sampai, kan Allah itu enggak pernah ingkar janji. Manusia ingkar janji. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah ingkar janji. Ingkar janji siapa ya? Manusia. Nah, oleh karena itu, ya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, tetap beramal soleh. Termasuk juga bersedekah. Baik disembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, tetap beramal soleh. Baik manusia memujinya, menghargainya atau tidak, tetaplah beramal soleh. Kenapa? Ketika kita beramal soleh, ya balasannya surga loh. Islamnya itibar sama kita, ya. Nah, jadi kalau kita menghendaki di dunia, diberikan Allah di dunia. Nah, itulah surga dunia bagi dirinya. Contoh, Anda bantu orang susah, lu masuk dipediukan. Nah, orang memuji Anda, sudah dapat di dunia. Nah, karena Anda tidak ikhlas karena Allah. Di neraka, diseret wajahnya dicampakkan dalam neraka. Kenapa? Tidak ikhlas. Makanya pagi-pagi seperti ini, selesai subuh, mintalah tiga hal kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya saya mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amal yang diterima. Jadi jangan sombong, saya kan udah banyak sedekah saya. Saya kan sudah banyak ilmu yang saya sampaikan. Saya sudah banyak kesolehan saya. Pasti masuk surga. Kita masuk surga bukan kena amal kita, kena rahmat Allah. Makanya Ar-Rahman itu kan Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Allah itu Ar-Rahman, Maha Pengasih kepada siapapun. Tapi Allah itu Ar-Rahim ya. 99% disimpan, 1% diturunkan ke muka bumi. Itulah kita yang kita terima. Nah, lautan itu ya, kan kalau kita pergi ke laut ya, lautan itulah akhirat itu. Setetes air kita ambil, itulah dunia. Dan itu pun jatuh. Oleh karena itu, walaupun kita sudah beramal soleh dengan harta kita, dengan jiwa kita, tapi kita minta kepada Allah, amal soleh itu diterima Allah. Jangan sombong. Nah, saya sudah beramal soleh sekian miliar. Saya sudah beramal soleh sekian orang anak yatim saya bantu. Orang miskin yang saya tolong. Anak sekolah yang saya biasa, semuanya saya berikan. Nah, pasti saya masuk surga. Janji Allah memang pasti ke surga. Tapi masuk surga karena rahmatnya Allah. Istilahnya kita mencerita tentang keindahan surga ya. Nah, pedihnya neraka, indahnya surga, udah kita ceritakan. Nah, di surga itu sebagaimana di dunia ada sungai. Kalau di neraka ada jurang, ya. Nah, kalau di dunia ada gunung. Di neraka juga ada gunung. Udah kita ceritakan. Di surga juga ada sungai. Ya, banyak ayat cerita itu. Nah jadi dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir di sungai-sungai di bawah di dalamnya. Al-Baqarah ayat 25. Jadi jangan kita bandingkan dengan sungai di dunia ya. Sungai di dunia kadang kotor, kadang bau ya. Nah, kadang juga yang bersih. Nah, tetap ya tidak sama dengan sungainya Allah di surga. Islamnya kita baca ya. Jadi sungai-sungai di surga itu bukan hanya terdiri dari air saja, tetapi selain sungai itu ada juga sungai susu, sungai khamar arak, sungai madu yang disaring. Nah, bayangkan ya. Ada sungai dari susu, ada sungai dari madu. Baik, kita baca ayatnya ya. Surah Muhammad ayat 15. Allah Ta'ala berfirman, perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa itu, di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya. Sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Sungai-sungai dari khamar, bukan khamarnya mabuk ya, tapi yang lezat rasanya bagi peminumnya. Dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Surat Muhammad ayat 15. Istilahnya tahu madu, ya, manis.
atau susu,

manis. Ya. Jadi itulah yang di, ya, air yang air bukan air saja ya, sungai air yang juga sungai susu, sungai madu yang disaring. Allah menyebutkan empat jenis sungai itu sekaligus menandakan ya berbagai yang sifat yang sangat baik sekali. Nah, kalau kita minum susu segelas ya, wah dahaganya luar biasa ya, nikmatnya. Kalau kita minum madu ya, nah selain jadi obat juga ya, mendatangkan banyak manfaat. Ini sungai madu. Nah, kalau di dunia kan seorang istri kasih di madu kan nggak mau, tapi ini di sungai madu ya, sungai yang bukan air saja, sungai susu, sungai khamar, tapi bukan khamarnya arak ya yang mabuk kan, tapi lezat rasanya. Nah, jadi ada sungai air, ada sungai susu, ada sungai dari khamar atau arak, tapi tidak mabuk ya. Sungai ada madu, itulah yang diminum ya, itulah sungai-sungai di sorga. Dari mana Ustaz tahu? Kan Al-Quran menceritakan. Silakan baca surat Muhammad ayat 15. Nah, istilahnya begitulah berita dari Quran ya. Tentang nah, juga ada mata-mata air sorga. Nah, namanya Salsabila ya. Nah, dalam surat Al-Hijr juga ada ya. Nah, jadi ada mata air kafar ya. Ada namanya Salsabil ya. Al-insan ya. Di dalam sorga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya jahe yang didatangkan dari sebuah mata air sorga dinamakan Salsabil. Nah, ada nama orang Salsabila ya. Yaitu Al-Isra Al-Insan ayat 17-18, yaitu orang-orang berbuat kebaikan diberikan minum ya, yang bercampur jahe ya. Sehat ya. Nah, jahe sehat. Nah. Dan ya dinikmati oleh ahli sorga. Istimewanya para penyintas acara motor sebinak kajian kita hari ini, semoga bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua mohon diperbanyak maaf ya. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat. Beramal solehlah kita. Ketika kita beramal soleh ya, menjadi pribadi takwa kepada Allah, kita akan mendapatkan ya kenikmatan yang tiada tara, yaitu darul muqamah, darul muttaqin ya, firdaus ya, jannatul ma'wa, jannatul na'im ya, jannatul khudi ya, al jannah ya, surga. Kenikmatan yang tiada tara diberikan kepada siapa? Orang-orang beramal soleh yang takwa kepada Allah. Terima kasih atas kelapa hatian yang menipu banyak maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Itu Al-Quran dan Sunnah. Ya, salah dalam menyampaikan. Sebagai pribadi, mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf.

Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk